0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal nama-nama benua yang kita kenal saat ini? Ternyata banyak nama benua memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Misalnya nama Asia diduga berasal dari istilah kuno yang digunakan untuk menyebut wilayah timur. Sementara itu, Eropa dipercaya berasal dari nama seorang tokoh dalam mitologi Yunani bernama Europa. Untuk Afrika, para sejarawan memiliki beberapa teori. Salah satunya menyebut nama tersebut berasal dari kata Latin yang digunakan untuk menyebut wilayah di bagian utara benua itu. Sementara itu, nama Amerika diambil dari nama penjelajah Italia, Amerigo Vespucci, yang membantu memperkenalkan gagasan bahwa wilayah yang ditemukan saat itu merupakan benua baru, bukan bagian dari Asia. Nama-nama yang kita pelajari di peta hari ini ternyata menyimpan jejak sejarah, budaya, dan perjalanan manusia selama berabad-abad. Karena di balik setiap nama selalu ada cerita yang menarik untuk diketahui.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

105,5 FM perhimpunan teman terbaik kamu masih di pada teman Pro 2 dan ini aku mau spill sedikit lagi lalu lintas yang ada di wilayah Kota Batam di pagi hari ini terpantau di Simpang BI ini traffic light-nya lumayan padat ya teman Pro 2 dan ini di Bundaran Mandani juga terpantau ramai lancar. Di Simpang Kuda ini arus lalu lintas yang menuju ke underpass lumayan padat di sini ya ini merayap ya. Terus di Casablanca juga sama terpantau kedua arah rame ya ini. Terus di Tanjakan Sotling ini terpantau juga yang menuju ke dari arah Tiban Sekupang menuju ke arah Batam Center maupun BCS ya ini terpantau masih ramai lancar. Yang stuck ini ada di Pura. Nah, ini di Pura juga udah mulai stuck. Cuman tadi sempat di pagi tadi kontraflow. Nah, ini udah kayaknya kontraflownya ditutup nih. Jadi di sini masih numpuk. Nah, ini arusnya. Terus di depan pos damkar terpantau ramai lancar lalu lintasnya kedua arah ya. Jadi buat kamu yang lagi di jalan mungkin bisa update di Instagram tadi @prodobatam.

0: scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit,
1: tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Pernah gak sih tanpa sadar kita ninggalin lampu tetap nyala atau charger masih nyolok di stop kontak, padahal udah gak dipakai? Kelihatannya sepele, tapi kalau jadi kebiasaan, listrik yang terbuang juga makin banyak. Dimulai dari hal-hal sederhana. Biasakan matikan lampu saat meninggalkan ruangan, cabut charger setelah digunakan, dan matikan perangkat elektronik kalau memang sudah selesai dipakai. Gak cuma bikin tagihan listrik lebih hemat, kebiasaan sederhana ini juga jadi bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan dan masa depan. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi, mulai hari ini, hemat listrik mulai dari rumah sendiri, karena setiap watt yang kita hemat punya arti untuk bumi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: too.
1: Ooh.
0: Now what's up? Okay.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu. Scalper, come the rules.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Sos 5,5 FM Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, apa kabar kamu di siang hari? Ini hari Selasa ya, 4 Agustus 2026. Seperti biasa, santai siangnya kamu akan diisi dengan muda kreatif dan spesial banget untuk di hari ini. Aku tidak sendiri, sudah bersama dengan Kamalinda. Ini adalah owner dan juga founder dari Taichan Yuk dan juga Gepuk Yuk. Langsung kita kenalan. Selamat siang Kak Malinda.
1: Selamat siang.
0: Selamat datang di Pro 2. Ini adalah salah satu narsum yang kita tungguin karena pernah coba produknya di tempatnya langsung ya. Jadi ini adalah Taichan Yuk dan juga Gepuk Yuk ya.
1: Betul,
0: Kak Malinda, boleh ceritain dikit awal pertama kali jualan Taichan kapan?
1: Awal banget, awal ngerintis banget tuh sebenarnya pas tamat SMA 2020 awal.
0: Wow.
1: Nah, itu kita baru sistemnya pre-order doang. Itu iseng sebenarnya dari Instagram karena emang hobi makan Taichan terus buat sendiri, tapi karena di Batam belum ada yang jualan pas itu. Terus kita pre-order, ternyata rame peminatnya. Terus di akhir 2020 banyak yang request, "Kak, buka dong offline di angkringan 01 di depan hotel 01 Batam."
0: Iya. Yeah.
1: Pertama ragu karena kayak gak pede juga ya jualan offline, karena biasanya pre-order gak nampak orang gitu kan. Terus kita beraniin ngerintis di angkringan itu di depan hotel 01. Dan hari pertama tuh zonk, gak ada yang beli sama sekali.
0: Sama sekali?
1: Satupun.
0: Wow.
1: Satupun. Dan akhirnya kita bagiin, dan saat itu kita baru punya karyawan satu orang. Satu orang, dia juga tim dapur, dia juga tim jualin pokoknya.
0: Okay.
1: Terus kita bagi-bagiin, Kak, kita kasih. Ternyata besoknya banyak yang balik. Kayak sekitar 7-10 orang itu balik dari orang yang kita bagi-bagiin.
0: Wow.
1: Karena mereka emang pulang kerjanya nongkrongnya di situ setiap hari. Bahkan aku sampai inget sih sampai hari ini orang-orang itu yang masih
0: yang
1: order.
0: Wow.
1: Dari dulu sampai sekarang. Nah, setelah itu sampai 2025 akhir itu kita digusur karena pemerintah yang suruh. Penertiban tata daerah ya katanya saat itu. Jadi kita pindah ke Mega Legenda. Tapi sebelum itu kita juga udah ada cabang lain.
0: Okay.
1: Di Mega Legenda, terus di Bengkong, di Greenland, juga di Panasonic.
0: Okay.
1: Jadi pelan-pelan. Jadi sebelum itu benar-benar digusur, kita udah prepare banyak cabang.
0: Di beberapa cabang.
1: Betul.
0: Sebelumnya.
1: Iya.
0: Okay. Dan akhirnya sekarang emang udah jalan di 4 cabang ini.
1: Iya, yang aktif 4 cabang.
0: 4 cabang tadi di Greenland, Bengkong,
1: Mega Legenda sama Panasonic.
0: Panasonic. Ini area sini ya?
1: Iya, betul.
0: Okay.
1: Mega Legenda Panasonic.
0: Okay, jadi memang sekarang udah 4 cabang jualan Taichan gitu ya. Apa yang bikin Malinda pada saat itu kayak pengen jualan Taichan, selain dari memang pada saat itu kayak susah banget buat makan Taichan?
1: Yeah.
0: Emang pasarnya dapat apa gimana?
1: Pertama tuh lucu ya, fun fact-nya itu karena kepepet. Jadi kita kayak, duh, gue malas banget nih, kerja gajinya gak cukup gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi harus jualan gitu. Emang dari dulu basicnya sih sebenarnya jualan, Kak. Sebelum Taichan pun aku udah jual thrift, skincare, pre-order. Nah, tapi saat itu yang benar-benar marketnya terasa jelas, cash flow-nya terasa banget tuh Taichan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, pas kita beraniin offline itulah rame, terus meningkat juga kebutuhan sate kita. Dan aku baru sadar, oh, cuan juga nih gitu. Gimana kalau diseriusin, di marketingin, kita buka bikin Instagram. Karena kemarin tuh kita benar-benar cuma pakai IG pribadi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terakhir banyak banget marketnya, dan aku pikir aku takutnya tuh awalnya kayak orang order cuma sesekali gitu ya. Karena harganya lumayan mahal ya, 25.000 ya. Ternyata tetap selalu ada orderan, dan aku bikin paket 30 tusuk, 50 tusuk, ada yang makan. Karena
0: tetap
1: kita
0: aja
1: tahu kan, sate Padang aja orang cukup makan seporsi.
0: Betul.
1: Tapi sate Taichan tuh orang gak cukup seporsi gitu kan. Aku udah dapat changingnya disitu. Jadi kayak, oh, kita lanjutin. Ternyata marketnya makin luas dan peminatnya makin banyak. Nah,
0: yes.
1: Disitu aku kayak, oh, kayaknya nih layak lah buat aku seriusin.
0: Bisa jadi peluang besar seperti itu ya, ketika dijalani.
1: Ya,
0: aku juga termasuk salah satu orang yang kalau makan Taichan ya emang
1: Gak bisa satu porsi,
0: apalagi nongkrongnya sama teman-teman.
1: Betul.
0: Bisa.
1: Suka kulit gak, Kak?
0: Suka banget lagi. Aku pasti ngambil yang mix.
1: Iya, betul.
0: Aku selalu ngambil yang mix.
1: Varian kita yang paling best seller sampai.
0: Berarti ini memang ada observe juga kayak trial and error pada saat pertama kali jualan sampai dengan sekarang.
1: Betul, Kak. Banyak banget trial and error. Bahkan sampai hari ini pun kita masih coba belajar menu baru, apa yang kurang laku. Nah, pertama kali itu kita tuh pakainya cuman Taichan tuh dada doang. nggak ada kulit. Ada kulit satu cuman full kulit. Nah ternyata orang di Batam ini beda marketnya sama di Jakarta. Kalau di Jakarta tuh kulitnya bener-bener banyak tuh laku. Kalau di sini laku tapi nggak sebanyak itu. Tapi setelah aku putar coba ayam sama kulit gitu, satu tusuk yang sama, ternyata laku banget. Lebih laku dari si kulit full. Makanya itu aku seriusin di mix. Dan sampai hari ini pun mix tuh masih menu yang paling laku, paling dicari orang, bahkan sering habis juga.
0: Wow gitu. Jadi memang ya pelan-pelan, oh ini kayaknya orang lebih suka ini.
1: Iya, kita pelajari market juga.
0: Tapi sebenarnya basic ada di F&B?
1: Enggak.
0: Sama sekali?
1: Enggak ada.
0: Cuman basic suka jualan aja gitu?
1: Suka jualan aja dan mau belajar sih. Aku juga belajar dari YouTube gimana bikin marinasi ayam gak amis, tahan 24 jam, tahan 36 jam. Itu kan ada cara-caranya masing-masing. Bahkan ternyata ngadu ayam itu gak boleh pakai tangan, harus pakai sarung tangan. Nah itu kan kita dari pengalaman belajar. Oh ternyata ngadunya tuh gak boleh pakai sendok plastik, harus pakai tangan tapi pakai sarung. Biar dia benar-benar ngeresap dagingnya gitu.
0: Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh ya otodidak belajar lah ya.
1: Otodidak belajar, kita amati juga. Karena kita lihat kan kalau kita marinasinya pakai kita dulu sendok nasi kita gitu. Gak nyerap tuh ke dagingnya. Padahal kita udah diemin itu lama banget. Dan ternyata marinasi ini kebocor sedikit ya. Ternyata marinasi Taichan itu gak boleh pakai jeruk nipis kalau kita mau long term.
0: I see.
1: Padahal kalau di resepnya di TikTok pada pakai jeruk nipis.
0: Jeruk nipis biar enggak amis.
1: Padahal kalau untuk berjualan jeruk nipis itu bikin amis karena kita kan simpan lagi nanti yang enggak lakunya.
0: Meresap malah ya amisnya.
1: Jadi asam dagingnya. Bukan asam yang enak ya. Asam basi gitu.
0: Hal-hal yang kayak gini kan enggak serta merta kita tahu dari awal.
1: Bener,
0: gitu ya.
1: Enggak, itu di tengah-tengah aku jualan aku taunya. So aku banyak ngobrol sama ibu-ibu yang jualan juga kan. Bu, buat cabe biar awet gimana? Karena capek buat cabe tiap hari gue pas awal ngerintis kan. Ternyata kata-kata ibu yang pengen, "Neng, kalau buat cabe itu kamu mau lama, bawangnya jangan ditaruh langsung. Direbus dalam waktu yang kami agak bocor lagi ya resepnya."
0: Ini jadi ide jualan nih.
1: Iya, tapi intinya gitu. Jadi bawang itu dua mata. Jadi dia emang enak, tapi kalau kita nggak pandai bikin basi sambal. Pernah nggak sih kak makan di resto sambalnya enak tapi rada-rada lambung?
0: Agak nggak enak, iya benar.
1: Itu karena dia nggak pandai ngelola bawangnya.
0: Gitu. Hal-hal yang kayak gini sebenarnya nggak belajar sebelumnya.
1: Ngobrol. Ketemu ilmunya tuh karena ngobrol.
0: Karena ketemu.
1: 70% aku ngejalan bisnis ini tuh banyak ilmu yang aku dapat tuh dari ngobrol, bukan belajar dari internet. Ada sedikit banyaknya ada, tapi lebih banyak tuh ngobrol sama pedagang-pedagang gitu sih.
0: Dan ya itu
1: ulik-ulik aku tanya-tanya.
0: Ulik sendiri ya.
1: Benar.
0: Ya, ngapain coba malu bertanya ya?
1: Aku tanya.
0: Ya udah sih, ya tinggal tanya aja gitu ya. Jadi sebenarnya memang banyak hal-hal akhirnya belajar hingga akhirnya dengan sekarang berani dengan 4 cabang tadi. Ini kan gak mudah ya sampai dengan 4 cabang. By the way, sekarang jalanin sendiri atau udah pakai tim atau gimana?
1: Jalan sendiri dan ada tim. Tim itu karyawan ya kak. Karena dulu tuh pas aku masih cabang pertama, aku terlalu egoku tinggi banget. Ngerasa semua bisa sendiri. Dari ngurus dapur, keuangan, resep, masa gitu aku sendiri. Dan itu gak bertambah cabangnya. Karena waktuku cuman kesita buat di lapangan.
0: Di lapangan doang.
1: Ternyata pas aku punya tim, aku punya waktu buat berpikir, cari ilmu yang baru gitu lah ya kasarnya. Cuman gak semudah itu juga di lapangan. Jadi kayak tetap kita turun ke lapangan tapi ngegunain sedikit waktu buat belajar. Dengar, ketemu teman yang punya pengalaman lebih, orang tua, teman-teman aku yang punya pengalaman besar itu yang umurnya di atas aku sih kak. Kita ngobrol. Makanya kayak ternyata sistem tuh penting banget. Aku tuh tahu pentingnya sistem tuh 2023 akhir deh. Nah kayak dulu tuh aku ngerasa karyawannya karyawan aja, kerjain aja tuh kerjaan lu. Ternyata ada building team. Jadi kayak kita ngasih kepercayaan ke orang itu. Karena kita masih skema UMKM kan gaji kita terbatas tuh kak. Jadi aku bikin karyawan aku punya semangat itu dengan cara mereka tuh juga punya rasa kepemilikan. Caranya tuh kayak gini, memang gaji mereka standar banget, UMKM tuh rendah ya kategorinya. Tapi aku buat kayak gini, ini kalau capai omset lu dapat segini nih. Jadi mereka tuh pas jualan gak cuman duduk manis di toko. Mereka tuh ngobrol sama orang. Kita juga ajarin tips-tipsnya ngobrol. Jadi kadang customer itu udah pada sayang sama karyawan-karyawannya. Bahkan notes, ada gak abang ini gitu di DM. Kan itu kan kita nge-building relationship sama customer itu penting. Nah karena dulu pas ngerintis pun aku gitu ke customer. Jadi customer tuh udah ngerasa bahasa kerennya CS lah sama kita gitu. Nah itu yang itu lebih daripada apa ya kak, lebih dari rasa enak pada sebuah makanan ya. Itu tuh nge-building trust.
0: Oke.
1: Jadi kayak mereka tuh, bahkan mereka tuh sering promosiin tanpa aku minta promosiin.
0: Wow.
1: Sampai detik ini kak, aku masih salut. Bahkan ada selebgram yang pernah kita pakai, dia order terus dan dia upload dan dia pernah kita nggak bayar dia lagi.
0: Okay.
1: Karena dia memang suka rasanya sama kita. Punya pelayanan kan ke dia, kita ramah gitu-gitu. Dan yang lucunya sih aku juga dapat ilmu ternyata kalau karyawan berhasil bikin apa ya, customer nyaman, mereka tuh ingat terus.
0: Okay.
1: Bahkan tuh di DM tuh sering kan aku masih megang giginya tuh kayak, kok ada abang ini enggak? Kok kasirnya ganti sih kayak gitu. Tuh.
0: Sampai udah sekenal itu gitu ya dengan tim.
1: Betul. Terus karyawan aku kan juga udah banyak yang resign, mereka tuh nerusin ke PT.
0: Okay.
1: Kayak karyawanku tuh beberapa yang udah berhasil udah kerja di PT, gajinya gede banget, aku bangga banget. Mereka tuh sekarang jadi pelanggan aku dan mereka tuh ngebawa kawan-kawannya ke situ. Padahal awalnya mereka tuh karyawan aku.
0: Wow.
1: Aku bangga sih sama karyawan-karyawan aku yang udah berhasil.
0: Berhasil
1: gitu.
0: Benar. Jadi memang bukan lagi cuman soal hubungan kerja,
1: bukan,
0: tapi lebih dari itu gimana membangun chemistry, bondingnya.
1: Betul, bonding sih kak.
0: Nah, menurutku itu juga salah satu trik marketing yang mahal sih.
1: Ya mungkin bisa dibilang gitu ya.
0: Yeah.
1: Tapi sebenarnya itu berjalan ya memang karena kita tulus kak. Sama aku tulus jualan tuh bukan semata nyari uang. Karena memang aku pengen orang suka. Karena aku suka. Aku suka taichan tuh yang kayak gini. Aku cerewet, bahkan berapa 2 minggu yang lalu aku ke Jakarta. Aku makan sate taichan yang enak banget daging. Tapi sambelnya gak kita banget.
0: Gak masuk.
1: Oke, aduh sedih banget cabenya kayak gini gitu. Aku kemarin di Jakarta 2 minggu lalu tuh muter makan-makan taichan. Kayak belum nemu yang sambelnya kayak aku.
0: Oke.
1: Jadi kayak ternyata gini ya POS jadi customer.
0: Makanya
1: tuh aku selalu berusaha banget. Tetap ada kesalahan sampai hari ini, kekurangan itu gak mungkin ya. Cuman aku selalu kasih tahu ke tim dapur, jangan pernah fatal di cabai. Karena ayam itu mostly semua taichan itu hampir mirip. Tapi yang ngebedain kita tuh sambal. Makanya aku kecewa kalau, bukan kecewa ya, lebih blunder kalau karyawan itu, tim dapur aku tuh udah mulai rasa cabenya udah lari gitu. Karena orang notice-nya di situ kan,
0: betul.
1: Di sambal. Yang ngebedain taichan kita sama taichan lain tuh juga
0: betul
1: sambal.
0: Betul
1: kan?
0: Benar.
1: Pasti kakak kayak rela nunggu karena sambelnya ini.
0: Sambelnya, betul. Aku ya salah satu ya picky eater sih sebenarnya kayak, apalagi kalau makan makanan kayak taichan segala macam, selain dari tekstur segala macam, kayaknya sambal punya peran penting sih.
1: Makan makan bakso pun kalau sambal lagi enak kita mikir.
0: Bener. Jadi ya itu juga salah satu kunci juga ya. Kenapa akhirnya orang tetap mau dan beli lagi seperti itu.
1: Dan aku selalu remind karyawan, kita ini nggak hidup kalau nggak ada customer. Kita ini nggak hidup kalau nggak ada customer. Gimana cara customer bertahan ya? Kita mempertahankan cabenya. Karena orang udah ngakui banget cabai kita. Bahkan tuh kak, customer aku banyak. Ada salah satu jaksa, dia itu aku nggak tahu dia jaksa, dia pernah order cabenya doang. Dia tetap order ayam, tapi dia ekstra cabenya itu sampai 100.000. Itu aku kaget. Sampai hari ini tuh dia sering kak DM kayak WA sekarang itu kayak, kak aku mau pesen
0: cabenya
1: karena suami aku mau berangkat ke sini. Jadi kan aku bikinin cabenya aku. Cabenya doang di order. Karena katanya dia makan bakso pakai itu, makan ini pakai sambal kakak. Jadi semuanya dipakein sambal itu. Jadi aku pas coba, iya enak juga sambal aku di bakso. Sorry, ini bukan marketing, ini memang enak.
0: Tapi kan ya itu ngomongin soal bisnis ya. Jadi memang berkembang. Yang awalnya kita cuma jual taichan, tapi ternyata
1: iseng dulunya.
0: Iseng, akhirnya bisa berjalan sampai dengan sekarang. Bahkan yang dibeli sama orang nggak lagi cuma taichan, tapi sambalnya pun bisa di order sama orang seperti itu ya.
1: Betul.
0: Tapi kan untuk sampai di tahap ini kan nggak
1: semudah itu.
0: Dari dulu tamat SMA memulai terus jualan dari PO ya dulu sebelumnya.
1: Benar
0: kan?
1: PO.
0: PO sampai akhirnya buka offline store pun nggak mudah ya awal bulan.
1: Enggak, itu bukan masalah kita bukanya.
0: Yeah.
1: Modal untuk kita berani mulai di hari pertama itu lebih berat daripada modal uangnya sih kak. Karena kan gengsi ya, aku masih muda zaman itu, ku akui gengsiku masih tinggi ya.
0: Kayak, jualan nih
1: gitu kan. Cuman kayak tuntutan hidup juga kayak, aduh, tapi gaji nggak cukup nih. Udah terbiasa jualan kak, jadi kayak aku nggak bisa megang uang tuh sedikit, pemasukan sedikit tuh aku nggak terbiasa. Jadi kayak, udahlah, siapa mau bayar cicilan gue juga gitu kan. Jadi kayak udahlah buka, dan ternyata nggak seseram itu kak mulai. Ternyata fun juga, yang jualan di samping aku pun masih muda-muda juga. Kalau kakak inget dulu di samping aku tuh ada warung Boiem angkringan.
0: Iya, betul.
1: Itu masih muda juga.
0: Iya, benar. Itu kalau nggak sebelah kanan ya,
1: aku.
0: Kanannya betul, kan. Betul. Baru Taichan, baru yang.
1: Berarti kakak makan tuh di situ.
0: Aduh, sering banget lagi pasti ordernya itu Taichan dulu.
1: Taichan dulu baru angkringan.
0: Baru angkringan. Oke, jadi memang ya se-struggle itu kan untuk memulai bisnis seperti itu.
1: Betul.
0: Tapi pengalaman itu kan nggak bikin nyerah ya?
1: Hampir nyerah pernah.
0: Gimana?
1: Hampir nyerah itu pas itu punya masalah pribadi ya. Punya masalah pribadi, juga punya anak. Mikirin gaji karyawan, mikirin tempat tinggal karyawan, listrik air. Kadang pernah satu momen itu pendapatannya memang besar, tapi beban yang harus kita bayar per bulannya itu udah gak balance. Ngerti gak kak? Jadi mau kita naikin harganya salah. Turunin pun salah, karena kita udah punya HPP yang jelas kan. Sedangkan karyawan nuntut naik gaji, naik bonus gitu kan. Sedangkan kita tuh saat itu tuh cabang baru 2. Aku jadi kayak, ya udah nih gimana ya, aku capek banget. Sedangkan tawaran untuk orang beli brand aku tuh udah banyak.
0: Tetap ada.
1: Banyak orang-orang Chinese Batam ini mau beli brand aku, kayak take over brand gitu. Angkanya memang lumayan sih kak, cuman kayak aku mikir kayak sempat mikir juga gak ya, kalau mau instan sebenarnya aku jual.
0: Bisa,
1: ya.
0: Iya.
1: Cuman mamaku bilang kayak, Din, ini usaha tuh bukan soal duitnya aja. Ini tuh kamu dulu ngebangunnya susah, bla bla bla. Kayak coba pikir panjang, mungkin uang instannya besar nih di mata, langsung 300 juta. Cuman kalau misalnya kamu bisa building ini lebih lama, pasti lebih besar
0: lebih
1: angkanya
0: lagi.
1: Cuman perjuangannya juga lebih pahit, Din, karena kamu sendiri, modal kamu gak besar. Kayak aku mikir-mikir, aku istikharah juga sih. Walaupun keputusan kecil gitu aku salat pas itu, kayak enggak deh, enggak, aku tolak. Padahal saat itu genting banget hidup aku butuh besar. Cash flow besar. Karena pas itu aku mau ambil anak, aku bilang bla bla lah. Jadi kayak aku pikir, aku think twice, aku tolak tawaran itu. Sampai hari ini pun masih banyak yang nawarin
0: buat take over atau beli brand seperti itu ya. Oke.
1: Kayak
0: franchise seperti itu ya. Jadi memang ya karena memang udah dibangun dari awal.
1: Sayang gitu.
0: Aduh, ngelepas kayaknya enggak semudah itu ya. Karena udah terlalu banyak pengorbanan perjuangan yang udah dilakuin ya.
1: Betul.
0: Karena kalau ngeliatin aku beberapa kan kita udah lumayan sering ya sama teman-teman UMKM seperti itu ya. Jadi mereka ada yang emang masa-masanya
1: benar-benar
0: kayaknya udah deh, cukup deh, kayaknya udah deh usahanya seperti itu ya. Tapi tetap bertahan. Tapi sambil mikir. Kedepannya gimana
1: strategi
0: biar
1: strategi apa? Apa yang harus kita ubah atau apa yang harus kita tambah, apa yang harus kita pelajari itu tetap. Bahkan sampai hari ini pun aku masih mikir terus apa yang harus aku ubah dari Taichan aku biar tetap hidup, karena kan udah jalan 6 tahun sekarang. Padahal kata orang UMKM cuma bisa bertahan 5 tahun.
0: Wow, ini terbukti lebih dari itu gitu ya. Ngebangun brand ya, karena orang udah tahu rasa.
1: Betul.
0: Udah tahu ini walaupun dengan banyak kompetitor.
1: Betul.
0: Taichan kan sekarang di Batam
1: banyak banget. Iya, betul.
0: Kayak dalam satu angkringan aja bisa
1: dua. Tiga, betul.
0: Bisa 2-3 seperti
1: betul.
0: Itu. Tapi kan kita percaya dengan rasanya kita sendiri
1: betul,
0: seperti
1: kak.
0: Itu.
1: Betul.
0: Apa yang bikin Malinda tuh kayak berani buat kayak dari satu cabang, dua cabang, tiga cabang kayak aku
1: yang
0: berani
1: buat
0: nih.
1: Berani itu sebenarnya karena customer sih. Jadi aku forever thankful sama customer aku yang rajin DM. Karena padahal kita gak kenal kak, gitu ya kak. Temen kita kenal ya. Customer aku tuh banyak yang gak kenal, kayak kak tolonglah buka di Batu Aji, kak tolonglah buka di sini, kak tolonglah buka. Kayak ini orang semau itu ya gitu. Tapi aku takut kalau kebanyakan cabang ntar marketnya jadi sepi ya masing-masing karena udah terpecah kan. Tapi ternyata alhamdulillah sih ada aja gitu. Bener sih kak, kayak kalkulator Allah tuh kita gak bisa neraca-neraca
0: bener.
1: Banget karena kalau kata teman-teman aku terlalu deket mal ntar market lu ini, tapi itu alhamdulillah jalan aja.
0: Makanya aku mikir tadi kayak 4 cabang ini kayaknya masih dalam satu kawasan
1: deket,
0: tiganya ya
1: iya, deket
0: satu
1: banget,
0: doang yang di Bengkong seperti
1: Batam ini kan kecil ya kak.
0: Yes, bener lagi.
1: Batam ini kecil. Kalau Taichan Mampang di Jakarta ya jelas Jakarta Timur dia ada, karena Jakarta kan seluas itu ya.
0: Betul.
1: Nah makanya aku pun sebenarnya kalau kemarin pas mau buka mikir juga bakal jalan gak ya. Tapi aku udah karena punya momen yang dulu, jalan aja dulu tuh. Aku just selalu punya kayak udahlah jalani dulu aja.
0: Kemarin ini yang gitu. Lebih tinggi ya.
1: Dan aku punya kok cabang yang gagal. Cabang gagal aku tuh ada di Nagoya, ada di KDA.
0: Okay.
1: Jadi sempat buka tapi tutup. Bukan semua cabang aku berhasil, enggak.
0: Bakal berhasil gitu ya. Jadi mikirnya kayak satu berhasil,
1: betul.
0: Di kedua juga bakal ceritanya sama.
1: Beda.
0: beda juga seperti itu ya.
1: Karena satu daerah dan wilayah walaupun Batam ini kecil, behavior orangnya beda-beda juga kak. Jadi kayak orang di sini termasuk konsumtif makanya orang-orang daerah sini Batam Center. Tapi Nagoya yang kita pikir konsumtif nggak sekonsumtif itu juga. Kayaknya banyak plot twist yang kita pikir, oh ini bagus bakar rame nih. Ternyata nggak kayak gitu marketnya.
0: Jadi sekarang kalau misalkan mau kayak kepikiran-kepikiran buka cabang baru, pasti punya banyak pertimbangan ya.
1: Benar. Tapi aku udah punya next plan sih. Aku niatnya insya Allah tuh kalau dimudahin bakal buka di Batu Aji.
0: Wow.
1: Karena customer aku banyak orang Batu Aji.
0: Salah satu target pasar sih di Batu Aji.
1: Karena customer aku banyak orang-orang PT yang tinggalnya tuh di sana kak. Mereka tuh rela ke Mega Legenda buat makan
0: buat Taichan. Makan Taichan.
1: Iya.
0: Wow.
1: Bahkan sering order pakai WA, di inter pakai GoSend ke PT Panasonic di sana, PT Epson, kayak gitu-gitu malam kan, sip-sip malam.
0: Iya. Jadi memang sebegitunya ya. Padahal ini kita mikir kayak Taichan itu sebagai cemilan gitu ya.
1: Iya, aku pun mikirnya gitu.
0: Kayak orang nggak mungkin se-effort itu gitu ya buat makan Taichan.
1: Kadang aku hadiri nasi jeruk kak. Jadi kayak orang tuh yang pada kerja pasti order nasi jeruk atau lontong. Jadi kayak ada karbohidratnya gitu loh.
0: Betul.
1: Dulu awang kerintis cuma lontong.
0: Iya.
1: Itu kan kita belajar kan. Bener. Kebutuhan market itu gimana.
0: Wow. Gitu. Jadi ya pasti akan ada perubahan-perubahan itu ya. Dan sekarang ada gepuk juga.
1: Betul, ayam gepuk. Itu ayam gepuk tuh baru berdiri tahun ini sih kak.
0: Okay,
1: di Panasonic.
0: Ini apa ini?
1: Ayam gepuk itu sebenarnya yang aku research katanya itu dari Jogja ya.
0: Okay.
1: Kayak dia tuh yang bikin beda, dia tuh pakai sambal cabai setan juga. Tapi dia pakai kacang mete, which is kacang mete itu mahal banget.
0: Bener.
1: Satu kilonya itu 120.000.
0: Emang enak.
1: Tapi emang enak banget, enak banget. Dan aku sering buat sendiri juga kak sebelum itu. Terus dulu aku juga punya tempat gepuk yang aku suka itu di Greenland. Tahu lah ya kita
0: ngasih. Iya benar.
1: Nah aku kayak tercetus kayak banyak ya peminat ini, makanya aku berani coba-coba. Oh ternyata ada pasarnya, ada yang order juga. Gitu sih, kak. Itu ibarat tuh anak baru lah kalau gepuk. Belum terlalu besar kayak Taichan.
0: Jadi memang tambah-tambah menu lagi segala macam. Kenapa? Karena ada juga orang yang kayak, oh aku pengen ikoniknya aku jualan Taichan deh. Tapi gak mau nambah menu baru, paling perubahan-perubahan di, oh tambah ini, cabai ini, gak tambah menu. Kenapa akhirnya nambah?
1: Karena di yang pertama sih Panasonic itu, kalau berdasarkan fakta ini kita, itu kan ruko ya kak. Sedangkan selama ini aku belum pernah pakai ruko. Di yang Panasonic ini aku berani banget, ibarat kalau ini mainan aku judi deh di situ. Karena itu kan ruko ya,
0: gambling banget ya.
1: Jadi itu satu bulan ini kita harus bayar 6 juta untuk rukonya doang, belum gaji karyawan listrik. Jadi kalau Taichan doang takutnya nggak nutup beban beban kewajiban kita per bulan. Jadi aku mikir kayak harus ada menu baru yang masih selaras. Nah itu kayak ada, makanya aku adain gepuk. Alhamdulillah tuh ada sih kak yang order, bahkan sempet lebih banyak order gepuk daripada satenya. Awal tuh karena kita tuh, karena kayak ini kayaknya gak nutup kalau Taichan doang, karena siang, kata kita buat dari pagi yang Panasonic, karena dia ruko dua lantai. Jadi kayak kita harus punya menu yang gimana sih kalau orang gak mau makan Taichan, dia ada menu lain. Karena orang kantoran itu datang siang tuh karena mau makan berat. Nah jadi kita buka gepuk
0: tadi. Jadi
1: ada kulit gorengnya.
0: Ada kulit gorengnya juga. Jadi ya ngelihat pasar kayaknya bisa nambah menu nih seperti itu. Tapi ini di semua cabang bakal ada gepuk juga atau?
1: Panasonic aja. Dan next plan aku tuh gepuk itu bakal aku bikin sendiri, kayak gepuk aja gitu. Aku pengen lebih luas, kayak di Malaysia tuh udah ada dendeng gepuk, paru gepuk. Aku pengen seluas itu nanti.
0: Wow. Tapi ini masih dalam
1: plan aku.
0: R&D-nya.
1: Iya, betul ya. R&D-nya.
0: Jadi sambil ngelihat pasar, kapan bakal di launch kayak gitu ya. Ini menarik nih Tamu Pro 2 ya, dari Taichan akhirnya kegepuk dan enggak cuma satu cabang. Sekarang udah ada 4 cabang seperti itu ya. Yang awalnya cuma jualan di angkringan.
1: Angkringan, benar.
0: Yang mungkin orang mikir kayak angkringan berapa sih?
1: Benar. Teman-teman aku juga ngomong gitu.
0: Benar enggak sih?
1: Benar.
0: Kayak emang menjanjikan nih. Betul. Itu omsetnya gitu ya.
1: Ini fun fact ya. Jadi jangan sepelein angkringan. True, omset angkringan itu jauh lebih besar daripada tempat-tempat yang proper.
0: Wow.
1: Kenapa? Karena bebannya lebih tinggi tempat proper, which is ada listrik, sewa tempat, air dan lain-lain. Justru angkringan itu simple ya, kita bayar satu bulan tempat doang, udah clear. Cuman ada plus minus. Kalau angkringan itu kita repot.
0: Kalau
1: toko kayak kedai, outlet gitu kan kita udah bisa standby. Kita karyawan nggak perlu angkat
0: buka bongkar gitu ya.
1: Semua tuh ada plus minus. Cuman kalau orang banyak anak muda yang sini nyepelein omset angkringnya, jangan sepele. Jadi angkring itu omsetnya lebih besar.
0: Betul.
1: Karena bebannya ringan.
0: Iya. Jadi memang ada perhitungannya seperti itu ya. Betul. Terbukti sekarang bisa sampai 4 cabang gitu ya. Betul. Karena memang udah semenjanjikan itu. Dan awalnya juga Malinda kerja ya.
1: Kerja kak.
0: Pada saat itu.
1: Dulu tuh 2020 tamat SMA. Pas sebelum aku kerja beauty consultant, aku tuh tes pramugari ke Jakarta. Nah disitulah aku kayak buka Taichan karena kan kita nunggu kabar bertabrakan dengan COVID. Jadi aku nggak dipanggil sama tim penerbangan aku saat itu. Aku nunggu kabarnya. Cuma ngapain diem-diem ya, mending gue jualan gitu kasarnya. Jadi kayak aku PO-PO karena memang aku dicap tukang jualan sama teman-teman aku kak.
0: Dari dulu tuh, emang udah.
1: Iya. Dulu tuh gaming pertama kali aku suka uang itu fun fact tuh lucu tuh aku jualan binder.
0: Binder? Tahu buku.
1: Kertas gitu kan. Aku tuh dulu SD kelas 4 aku jualan binder. Itu kan modal cuma 18.000 ya satu
0: lembar.
1: Aku bisa dapat 100.000.
0: Wow.
1: Karena satu lembarnya sampulnya aku jual mahal. Terus si kertas-kertasnya tuh aku jual 2.000 kayak gitu. Okay. Pas aku terima duit, duit ya.
0: Wow.
1: Terus kan ada stick yang kita pukul-pukul.
0: Iya, tahu.
1: Nah, itu aku jualin juga, Kak. Wah. Dan untungnya tuh banyak kak, jangan sepele. Aku tuh dulu kayak mamaku sampai kamu duit dari mana. Pokoknya aku setiap hari Kamis atau Jumat, ma temenin beli binder beli ini. Karena aku jualin di sekolah. Disitulah aku mulai suka transaksi. Cuman minusnya aku udah gak fokus belajar.
0: Gak lagi mikirin belajar karena duit lumayan nih ya.
1: Bahkan SMP pun aku jualan kak di sekolah aku.
0: Wow.
1: Aku jualan nasi goreng tapi tuh ada mbak aku punya pembantu dulu. Dia kalau udah bersihin rumah aku suruh dia buatin nasi, goreng buat dijual ke sekolah aku. Alhamdulillah teman-teman aku tuh selalu dukung kak. Aku bersyukur di situ sih. Aku selalu punya teman disuruh sama orang-orang baik yang support. Karena nggak semua orang bisa support temannya jualan. Dan aku dari dulu dari SD sampai SMA sampai detik ini aku tuh selalu punya teman-teman yang baik.
0: Yang baik.
1: Yang support lah apapun yang aku lakuin, nge-support dan nggak nganggep hal yang aku lakuin itu salah gitu.
0: Wow, ini juga salah satu insight ya. Ternyata lingkungan itu juga
1: mempengaruhi. Makanya aku udah punya anak ya sekarang. Umurnya 3 tahun. Aku udah ajarin dia buat cara bukan dapet duit. Jadi kayak Cah kamu kalau mau sesuatu kamu harus gini dulu.
0: Doing something dulu.
1: Dua pun kecil reward. Jadi dia appreciate. If you need something you have to work gitu. Aku terapin karena itu. Ilmu itu yang aku jalanin dari kecil.
0: Bener lagi. Kadang kita dari kecil tuh kalau diajarin dapat sesuatu, ngelakuin sesuatu Kebawa sampai sekarang. Duit gak akan datang sendiri.
1: Padahal papa mama aku tuh tipe yang manjain anak kak. Maksudnya tipe yang benar-benar aku minta ya dikasih.
0: Benar-benar fasilitasi banget ya udah. Yang penting anaknya ini aja.
1: Tapi memang karena aku itu alhamdulillah ya, pengalaman-pengalaman itu kan dari Allah datangnya ya.
0: Iya.
1: Aku alhamdulillah banget punya pengalaman jualan binder. Jadi kalau orang tanya kenapa aku bisa jualan, sebenarnya karena binder.
0: Oke. Okay.
1: Karena aku suka jualan tuh karena jualan binder.
0: Jualan binder, tahu arti
1: uang.
0: Ya tapi jujurly bukan kita tipe materialistis dan segala macam
1: bukan,
0: ya.
1: Iya.
0: Tapi ya namanya hidup ya. Butuh ya uang ya. Jadi udah terbiasa pegang duit.
1: Iya betul.
0: Gak mau diem.
1: Tuh. Aku kayak, ya Allah, kayak kalau lagi ngeditnya aku gak tenang.
0: Gak
1: gitu
0: bisa.
1: Iya,
0: ini udah khawatir segini udah limitnya aku. Bukan kita mikir kayak, ih kok kerja terus enggak.
1: Betul.
0: Ya karena kita tahu dengan kehidupan kita ya.
1: Iya betul.
0: Jadi ya, yaudah akhirnya usaha seperti itu ya.
1: Dari itu kan SD ya, ketutup SMP jual nasi goreng, jual corn dog. Pokoknya kak, aku tuh SMP udah dikasih mobil. Emang itu salah ya, sorry. Tapi SMP tuh aku udah dikasih mobil. Karena memang aku jualan di mobil itu, jadi aku bawa barang.
0: Wow.
1: Aku di fasilitasi tuh mobil pertama aku Agya. Sama keluarga aku. Mungkin keluarga aku yang nonton ntar lihat ya. Itu Agya hitam. Jadi aku tuh disebut Malinda Agya Badai dulu.
0: Wow.
1: Karena Agya aku tuh isinya tuh jualan aku. Jadi kayak aku kalau berangkat sekolah tuh mbak aku udah bantu masukin nasi goreng, corn dog semuanya. Dan nyampe sekolah tuh kawan-kawan aku udah nungguin kak.
0: Wow.
1: Dan kayak udah ada yang order.
0: Ini kantin berjalan.
1: Iya. Terus tuh skincare aku juga jual.
0: Wow.
1: Pokoknya tuh barang isi mobil tuh isinya baju sekolah.
0: Jual,
1: karena balik sekolah aku harus les kan. Itu isinya barang jualan Natu Republik kalau tahu Natu Republik. Itu tuh yang order banyak banget kak. Itu uang juga. Jadi itu sekolah cuma tempat transaksi aku. Belajar. Cuman ingatan aku udah jualan.
0: Jualan.
1: Duh ini rehat pertama gue udah harus ketemu si ini nih.
0: Iya. Wow. Ih tapi Ya kalau dulu kan kita belajar sendiri ya.
1: Iya, otodidak.
0: Maksudnya itu kan otodidak ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau zaman sekarang anak sekolah bahkan udah diajarin buat bikin produk terus dijual.
1: Dijual, betul. Itu sekarang tuh namanya apa ya, lupa kok. Di SMA tuh udah banyak.
0: Udah ada kan?
1: Udah program anak siswa dibuatkan, mereka buat sesuatu terus dijual di sekolah.
0: Terus dijual di sekolah.
1: Aku suka sih sama program itu.
0: Bahkan itu jadi pelajaran ya di sekolah. Bener. Tapi kalau dulu kita mungkin dibilangnya kayak
1: apa? Iya,
0: gila ya
1: anak ini. Sudut pandang sih kak. Makanya aku selalu berterima kasih sama Allah udah ngasih aku itu kelebihan ya bagi aku.
0: Iya,
1: udah
0: bener-bener
1: ngasih aku sains kayak ini, lu kayaknya emang cocoknya nyari uang deh gitu.
0: Iya.
1: Karena nggak semua teman aku suka jualan kak, kayak
0: betul,
1: repot. Aku sering kan motivasi atau ngasih nasihat ke teman kayak, udah yang usah kerja lu mending cari produk yang bagus.
0: Iya.
1: Aku nggak tahu itu salah atau benar, tapi karena aku udah ngerti gaming jualan ya, jadi kayak nasihat aku yang bisa aku kasih berdasarkan pengalaman ya adalah jualan. Gitu. Karena emang lebih daripada gaji gitu kasarnya kan. Teman-teman aku tuh ternyata nggak semua menyerap nasihat itu dengan baik, kayak walau mah capek risikonya, oh ternyata nggak semua orang mampu ngadepi risiko jualan
0: dan nggak berani.
1: Dan aku berterima kasih Allah ngasih kekuatan itu ke aku, karena aku ada juga time aku down ngerasa nggak mampu jualan, ngerasa nggak bakal aku kayak, tapi Allah selalu kasih aku spirit kayak nggak bisa, itu bakal aku, itu bakal aku.
0: Okay, jadi kekuatan-kekuatan yang kayak gitulah yang akhirnya bisa mempertahankan
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Pasti akan ada lah ups and down.
1: Pasti itu pasti kak. Bahkan di fase kemarin baru-baru ini aku pernah juga down, omset turun, kenaikan harga barang, BBM itu kan mempengaruhi kak. Kita ini UMKM kak. Sedangkan karyawan kita nggak tahu itu. Karyawan kita tuh tahu terima gaji.
0: Iya.
1: Bahkan aku pernah tuh omset itu benar-benar besar tapi nggak dapat ke kita gitu. Karena kita mengutamakan dulu pembiayaan-pembiayaan beban yang harus kita laksanakan itu, bonus karya udah kita janjiin, bla bla bla gitu. Jadi ya sebenarnya bisnis itu gaming nggak pernah selesai. Makanya aku juga baru belajar satu hal tuh di trades juga.
0: Okay.
1: Dia tuh pembisnis gitu. Jadi kayak ternyata bisnis tuh bukan cuma transaksional keuangan, tapi spiritual kita ke Tuhan itu juga dibangun. Makanya dalam Islam ya, setahu aku berdagang itu adalah hal yang dianjurkan.
0: Benar. Gitu. Karena dulu Nabi juga
1: kayak gitu. Dan aku baru tahu makna itu sekarang, enggak dulu. Enggak pas awal kritis, baru paham tuh pas aku udah jadi single mom, jadi parent, udah ketemu badai-badai dalam bisnis. Aku baru ngerti, oh ternyata berdagang itu bukan cuma transaksi, tapi naikin spiritual kita. Karena kita ujung-ujung berserahnya sama dia kan, sama Allah kayak, ya Allah ini udah gue udah ngelakuin yang terbaik banget nih, marketing gue udah hire ini, gue udah bakar di sini bla bla bla, tolong hari ini laku, tolong hari ini rame kayak gitu. Itu udah benar-benar udah di tahap itu. Aku baru di tahap itu baru tahun ini kak. Tahun-tahun lalu masih ego-egonya sama ibu-ibu muda ya, masih ke agama-agamais banget lah ya. Udah jual, marketingnya rame, memang nyatanya gitu ya. Sombong lah ya, pernah dapat teguran, beberapa kali dapat teguran kayak, oh ternyata ini spiritual gue harus gue naikin nih. Karena kadang-kadang udah kelar di A, B, C, Z-nya karyawan nyabula, aku udah dapat kan. Aku udah dapat pengalaman karyawan nyabu, karyawan maling, karyawan ngancem aku, pokoknya udah banyak lah kak.
0: Warna-warninya. Ya pasti akan
1: ada terus.
0: Ada aja gitu ya. Jadi enggak pernah kayak punya 4 cabang, udah punya penghasilan, diem deh gitu.
1: Enggak.
0: Enggak bisa.
1: Bahkan kak yang mengganggu bukan mental ya, aku jadi kayak enggak suka dering telepon. Karena dering telepon tuh kan karyawan tuh pasti ada keluhan, ada masalah. Aku kayak sampai detik ini aku kalau ada dering telepon males gitu loh kak.
0: Agak traumatized gitu.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya, aku gak, siapa pun dapet aku kayak liatin dulu gitu. Aku trauma banget.
0: Iya.
1: Karena cabang aku mega lagi ini pernah kebakaran kak. Itu padahal lagi well fine, aku siap mandi, mau pergi sama anak, mau ketemu temen, kebakaran tiba-tiba.
0: Iya.
1: Bener-bener der-der-dor banget lah kak. Karena kan gas gitu kan, itu pokoknya UMKM ini bener-bener UMKM plus makanan ya yang kita jalani. Itu memang gamenya besar tapi challenging juga.
0: Challenging pasti.
1: Karena itu bisnis yang kalau kata orang ya, aku pernah dengar podcast, bisnis UMKM apalagi makanan, F&B itu adalah bisnis paling riskan. Karena resep, kualitas, pelayanan itu sesuatu yang memang harus kita jaga tuh
0: banget.
1: Mikir banget. Kalau produk kan kita tinggal nyetak sesuatu, sales gitu. Tapi kalau makanan ini kan berdasarkan rasa, dan rasa bisa berubah setiap hari.
0: Betul, kita masak tiap hari juga kadang beda-beda.
1: Benar kan? Kita sendiri loh yang
0: kita
1: masak,
0: sendiri
1: bisa
0: masak bisa beda.
1: Betul.
0: Nah, terakhir nih ya, kan banyak banget nih UMKM-UMKM yang baru mulai kayak, ya mungkin melewati fase yang sama kayak di awal nggak kejual. Kalau Malinda bisa kasih semacam inilah trik atau mungkin ini pegangan deh buat mereka apa?
1: kalau pegangan sih berdasarkan pengalaman pahit-pahit yang udah pernah aku jalanin, yeah, keep going.
0: Oh.
1: Kayak apapun keep going. Aku udah ngalami banget karena masalah owner itu bukan cuma masalah di lapangan usahanya. Kadang ketimpa masalah pribadi, cobaan-cobaan di hidup pribadi gitu tuh kadang-kadang mempengaruhi si ownernya juga kan. Ownernya kan manusia ya.
0: Bener.
1: Punya pasangan, punya anak, punya dan lain. Nah aku ngerti kadang-kadang ada tahap kita lagi tinggi banget dan bisnis kita down karena masalah pribadi. Nah tapi apapun cobaannya tuh keep going, tetap berjalan. Walaupun misalnya udah kepepet banget harus tutup sehari, ya udah tutup.
0: Okay.
1: Tapi bukan tutup langsung tutup lama.
0: Bener.
1: Hari ini aja lo harus rehat sehari. Kalau badan capek, rehat. Tapi bukan quiet.
0: Yeah.
1: Intinya keep going. Terus itu ya naikin spiritual kita sih ke Tuhan. Karena yang aku jalani itu cuma itu pegangan kita sebagai pemilik usaha ya. Dengan cobaan derder-der. Gak dari karyawan, gak dari omset. Tapi dari pemerintah pun kita bisa derder-der sekarang kan. Jadi ya itu keep going, mau belajar. Terus jangan, memang kelihatannya basi ya, tapi jangan kehilangan semangat.
0: Oke.
1: Benar-benar. Karena cuma yang tahu cara naikin semangat diri kita cuma diri kita sendiri.
0: Oke.
1: Mau nasehat, mau apapun yang orang bilang, yang tahu diri kita cuma diri kita.
0: Diri kita sendiri.
1: Dan yang bisa nolong diri kita dan usaha kita cuma diri kita. Jadi ya itu kak, keep going, sama jangan pernah nyerah, itu aja.
0: Oke.
1: Sesimpel itu aja sih.
0: Terakhir, menjaga tim biar tetap solid. Kalau dari Malinda apa?
1: Kalau ngejaga tim dari sulit, Malinda pun saat ini masih PR kak. Karena sifat-sifat karyawan kita tuh beda-beda. Karena kita punya background yang beda-beda. Tapi intinya kita tuh jangan lupa ngobrol. Dan jangan, sebagai owner tuh jangan ketimpa emosi dulu. Jujur Malinda ini tipenya emosian kak. Kalau denger masalah tuh drop gitu ya. Cuman Malinda tuh sekarang lagi belajar kayak kena masalah, nafas dulu. Jangan dar-dar-dar dulu, jumpai, ngobrol. Karena sama siapapun

0: gini.
1: Nah, aku dulu kan gitu. Emang kayak gini. Aku dulu orangnya gitu, aku avoidant banget. Jadi tuh kayak, oh ternyata ini harus dipelajari. Karena ini bukan keberhasilan kita antar karyawan. Dalam segala aspek hubungan, komunikasi tuh penting banget. Jadi aku kayak, aku pun juga orang yang pernah salah dalam komunikasi. Jadi aku belajar untuk ngeperbaiki komunikasi. Ke orang tua aku pun sampai di sini aku masih belajar.
0: Masih belajar komunikasi.
1: Untuk berkomunikasi.
0: Karena tiap-tiap hari juga kadang ada perubahan-perubahan.
1: Ada cobaan. Ada masalah gitu.
0: Wow. Thank you sekali lagi.
1: Oke, okay, thank you Kak.
0: Malinda udah cerita-cerita walaupun mungkin kita enggak fokus di usahanya banget, tapi menurutku kayak perjalanan ngebangun usaha itu justru itu mahal banget, dan mungkin itu bisa diambil
1: sama teman-teman.
0: Sama teman-teman di luar sana ya. Sukses untuk 4 cabang Taichan Yuk dan juga Gepuk Yuk. Kalau nanti misal buka cabang lagi, boleh banget kita diundang.
1: Pasti.
0: Ya?
1: Dan yang buat denger radio ini, aku pastiin yang bisa, yang mau ke Taichan hari ini sampai besok dapat diskon 30%.
0: Wow. Jangan
1: bilang denger diskon ini dari radio Pro RRI 2 FM Batam.
0: Ya, benar. Jadi spesial hari ini, kalau misalkan kamu bilang, kalau kamu dengerin tadi, aku dengerin banget Kak cerita Kakak yang ternyata karyawannya seperti ini tadi segala macam di Pro 2. Oke.
1: Dapat diskon 30%.
0: Semua cabang. Semua cabang. Terima kasih sekali lagi Malinda. Mudah-mudahan nanti next kesempatan bisa ngobrol lagi.
1: Amin ya
0: Allah,
1: amin. Makasih ya Kak.
0: Sama-sama. Tom Pro 2 juga terima kasih banyak udah dengerin kita selama kurang lebih hampir 1 jam dan tidak ada yang namanya break. Karena ternyata obrol ini seasik itu ya. Kita bakal balik lagi nanti Tom Pro 2. Aku masih menemani kamu sampai dengan jam 3 nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminnya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Wah,

teman Pro 2. Pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang, tanpa sadar, kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Nggak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105.5 FM.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.
1: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: 92 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu. Dirty Swift, man, hit the buckets, man.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: Hey, kamu.
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya, suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

0: 105,5 Pro Duer Batam, teman terbaik kamu. Halo.
1: We are back. Yes. Teman Pro 2, apa kabar kalian? Apakah sehat?
0: Aduh, panas banget teman Pro 2, ngerasa banget gak sih?
1: Iya lagi.
0: Aduh, dengan trompet-trompet ini lagi ya. Aduh,
1: gitu. Panasnya tuh berasa gak sih kayak satu matahari itu satu orang gitu loh, Dis. Kayak aku ngerti sih Batam nih panas ya, Wak ya.
0: Betul.
1: Cuman kayak beberapa hari belakangan ini, Masya Allah, ih, ampun
0: panas
1: aku.
0: Panas banget.
1: Kok ngerasa juga gak sih? AC-ku gak berasa.
0: Berasa. Aku tuh satu hari itu kalau aku keluar-keluar kayak hari ini, satu hari bisa ganti baju 3 kali aku.
1: Karena basah.
0: Ketiga nih. Asli.
1: Iya lagi.
0: Asli.
1: Ya Allah, iya lagi teman Pro 2. Dan
0: males mau pakai mobil, males. Karena kan lagi AC mobilku juga kayaknya bermasalah ya, tidak terlalu dingin ya. Jadi makin panas kan.
1: Tapi
0: jadi aku
1: emang
0: cuma naik motor.
1: Naik motor.
0: Kalau jalan enak, angin.
1: Iya juga. The ones.
0: Iya, tapi berhenti panas begitu banget.
1: Tapi kan
0: rumah,
1: tetap nih juga aku yang keringetan. Penasaran. Kalian gak ngerasa kayak kebakar gitu? Kebakar gak sih naik motor cuy, cuaca kayak gini?
0: Ini dong, lengan panjang. Kalau nggak pakai lengan panjang, kebakar sih emang.
1: Tapi kan panas, ya. Terus pakai lengan panjang lagi, apa nggak kayak makin kayak pepes
0: itu
1: gitu
0: dia,
1: ya? Itu yang bikin basah.
0: Betul, betul. Itu yang bikin punggungku pasti basah karena aku pakai lengan panjang kan kayak jaket gitu kan ya. Tapi depannya nggak aku tutup, depannya semilir enak.
1: Jangankan motor, mobilku aja emang sih ya, CC-nya nggak sampai 1000 ya, Wak ya. AC itu nggak berasa. Harus tembak kipas cuy.
0: Kalau
1: gak ada berapa, satu kipas di depan dashboard, satu kipas di gantungan kanan dan kiri, itu baru kayak enak gitu.
0: Asli kan.
1: Apalagi jam segini.
0: Jam segini tuh panas banget.
1: Kayak masih jam 12.
0: Luar biasa. Ih, menurut aku jam 12 tadi ya gak sepanas sekarang.
1: Tapi aku tadi keluar jam 1 menangis memang di jalan.
0: Iya, terang banget kan.
1: Iya sih.
0: Tapi
1: iya
0: menurut aku
1: sih
0: lebih pengap sekarang loh. Jam-jam sore lebih pengap banget.
1: Apa karena ada pengaruh gak sih sama jam air laut pasang surut di sekitar? Kayak ada penguapan or
0: gak tahu,
1: something
0: mungkin lah ya.
1: Karena ini kayak ngerasa nguap gitu loh, ya gak sih?
0: Atau mungkin dari tanah yang udah dari pagi siang terus masuk kan, terus sekarang nguap-nguap atas. Jadi kita kayak di oven atas bawah.
1: Iya lagi, hitnya atas loh. Iya lagi, mateng gak tuh?
0: Asli, ini kayak mau olahraga ngurusin badan ya supaya berkeringat gitu. Kayaknya jogging pakai baju parasut kayaknya.
1: Iya sih.
0: Pingsan ini kayaknya.
1: Pingsan sih ya, bukannya efektif. Pingsan sih teman Pro 2. Karena gak kuat sih Dis. Aku kalau kayak begini olahraga tetap kayaknya butuh AC ya teman Pro 2.
0: Bisa tuh kayaknya ya. Olahraga pakai AC di gym kayaknya tuh bagus.
1: Kalau kayak begini berarti yang paling penting adalah tetap stay hydrated ya.
0: Hydrated bener banget. Minum air putih yang banyak teman Pro 2. Atau jajan beli air minum banyak. Kayaknya orang-orang jual es teobeng nih.
1: Laku
0: es
1: ya.
0: Es manis. Laku banget.
1: Terlalu keras. Walaupun sebenarnya gak dianjurkan ya, karena terlalu banyak minum manis.
0: Betul.
1: Jadinya nanti gak bagus ya, Wak.
0: Es kosong aja, es kosong.
1: Es kosong sih pilihan terbaik, Wak.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anak bul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu.
1: Masih bareng kita berada Pro 2 nemenin kamu di sore ceria hari ini.
0: Betul sekali ya, masih panas lagi ya, padahal udah jam 4.
1: Aduh, jam 4 apa itu dingin, gak ada.
0: Itu teman Pro 2. Tapi ini juga ada yang lagi panas nih, lagi hot news banget dibicarakan oleh para netizen yang budiman ya teman Pro 2.
1: Budiman
0: ya.
1: Banget. Yang gak budiman gak boleh ya?
0: Boleh, tipis-tipis tapi.
1: Ini nih, soal apa nih?
0: Apaan tuh? Oh iya, katanya si Maroon 5 mau konser lagi nih tahun Pro 2 di Jakarta. Next year, tapi 5 Februari 2027.
1: Waduh, Maroon 5 yang di ekonomi gitu nonton ya, Maroon 5. Tahun depan tapi ya, tahun depan.
0: Masih bisa, tapi kalau tahun depan biasanya penjualan tiketnya udah dimulai dari tahun ini tuh biasanya.
1: Harusnya, betul. Tapi kayaknya aku belum lihat sih ada pengumuman penjualan tiket, benar gak sih?
0: Betul, ini ya kan? Kayak masih mereka rilis info bahwa mereka akan ada world tour dan mampir ke Asia, salah satunya ke Indonesia ya teman Pro 2. Tapi Maroon 5 ini termasuk sering loh cuy.
1: Sering?
0: Ke ya, Indonesia.
1: Ke Jakarta berapa kali ya?
0: Iya berapa kali, kemarin 2025 baru tuh. Di Jakarta Februari juga, Januari.
1: Oh,
0: iya? Februari.
1: Hobinya gitu ya kayaknya ya.
0: Iya.
1: Terusnya Januari Februari.
0: Kayaknya emang iya ya. Baru ini 2027 dia tour lagi. Apakah ada album baru?
1: Nah,
0: mereka?
1: Wah gak tahu nih. Siapa tahu nanti ada pengumuman ya. Kadang kalau gak album tuh mereka sering ini gak sih? Masukin tiba-tiba single baru, orang gak pernah denger dijanjiin gitu kan. Wah apa nih gitu. Jadi teasernya tuh di konsernya itu kan.
0: Oh benar. Oh perilisan si ya, single-singlenya barunya.
1: Nanti ini ada album baru kita ya.
0: Iya.
1: Udah kayak Maroon 5 banget aku.
0: Iya lagi.
1: Personil banget ya.
0: Tapi Maroon 5 kan lama ya Wak, generasi milenial memang sangat familiar dengan ini band kan. Termasuk yang long last juga gak sih?
1: Long last juga sih sampai sekarang ya. Lagu-lagunya masih banyak yang nyanyiin. Bahkan lagu-lagu yang lama aku rasa tuh orang-orang masih lebih akrab.
0: Kayaknya sampai sekarang kayak Won't Go Home Without You, Payphone.
1: Yeah. Payphone agak baru ya. Terus apa lagi?
0: Never Gonna Leave This Bed.
1: Itu awal-awal banget ya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Terus aduh apa lagi?
1: This Love.
0: Iya lagi.
1: Iconic banget ya, orang-orang kalau denger itu mungkin akan langsung
0: Maroon
1: tahu.
0: Maroon 5 banget. Iya betul.
1: Yang baru-baru malah kayaknya enggak terlalu ini banget ya orangnya.
0: Aku juga kayaknya
1: Animals.
0: Enggak begitu. Aku malah lebih suka lagunya Maroon 5 yang zaman dulu-dulu malahan.
1: Iya kan, orang-orang juga mungkin itu ya.
0: Iya, I don't know kayak originalnya mereka itu emang ya di awal-awal gitu loh ya. Tapi ya mungkin karena mereka explore kali ya.
1: Sama aku penasaran sih sebenarnya teman Pro 2 ini yang mungkin yang dengerin kita terus juga Gen Z. Itu kalian
0: kenal
1: gak? Fangirling gak sih sama ini, sama Adam Levine
0: ya. Iya kan? Karena pada masanya dia emang dinobatkan menjadi lelaki yang banyak fans gitu.
1: Coba jujur deh waktu itu Maroon 5 booming waktu itu kapan loh? Waktu apa? SMA?
0: Aku SMP.
1: SMP?
0: SMP sih.
1: Sempat fangirling Adam Levine gak sih?
0: Enggak, cuman emang suka lagunya.
1: Tapi tahu gak teman-teman yang gitu? Teman-teman pasti ada kan?
0: Kayak ada yang suka, cuman kayak yang enggak yang gimana kali gitu loh. Yang oke lah gitu.
1: Tapi ada temanku ada, kalau aku malah ada tuh. Ya? Ada yang fangirling banget.
0: Emang kenapa sih
1: enggak?
0: Si Adam Levine ini ganteng tapi enggak yang kayak ganteng banget gitu loh menurut aku.
1: Tapi menurut mereka mungkin ini sosok idola gitu kan, yang ganteng, vokalis ya kan, main musik ya kan, nyanyi.
0: Iya juga ya, pesona.
1: Pesona abang-abang tato.
0: Abang-abang abang-abang bad boy-nya itu kerasa banget gitu ya. Tapi
1: gitu.
0: Iya.
1: Tapi kan zaman sekarang tuh mungkin anak Gen Z enggak terlalu lah ya, mungkin bahkan enggak tahu kayaknya.
0: Iya, aku takutnya malah enggak relate gitu loh, karena memang musik mereka tuh enggak se-booming pada saat tahun 2000-an. Awal-awal mereka rilis kan. Tapi still existing.
1: Masih.
0: Jadi kalau kalian mungkin nanti mau kepoin, ini 2027 ya teman Pro 2.
1: Kalau konser di Jakarta.
0: Betul.
1: Bisa datang Jakarta. Tapi kayaknya kalau kita lebih dekat Singapura ya. Singapura biasanya
0: sih.
1: Ada. Biasanya pasti harus ada.
0: Ada ya? Tuh. 12 Februari 2027 di National
1: dipilih.
0: Stadium
1: nonton
0: Singapura.
1: Nonton Jakarta atau nonton di Singapura. Pasti lagu ini diputer sih menurut
0: Betul
1: aku.
0: Sekali.
1: Masuk playlist mereka nih.
0: Bisa sing along nih.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. Hits Rewind. You are listening.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Produk FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produk FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu.
1: Selamat sore teman Pro 2. Bareng sama Yudis dan juga Denok nemenin kamu nih di sore ceria ini ya. Mudah-mudahan ceria.
0: Mudah-mudahan, mas, kayaknya sih ceria sih, seceria cuaca kita yang sangat ceria.
1: Betul. Tapi mudah-mudahan ya teman Pro 2 cerianya tidak terkikis oleh kemacetan di jalan.
0: Aduh, gila lagi. Ini tumben banget loh. Kita mau cek ya beberapa titik yang biasanya tidak macet, sore hari ini kok macet ya, Dis,
1: nah,
0: ya?
1: Nah, ada apa kira-kira ya?
0: Apakah ada acara di area Angku Putri? Karena Simpang BI biasanya memang macet lampu merah. Cuman enggak, ini kan lampu merah ketemu lampu merah kan? Enggak serame ini rame banget buat happen, guys.
1: Rame banget sama Pro 2, ini khususnya yang dari arah ini ya. Dari arah alun-alun ya, Masjid Raya, mau ke arah BI. Ngantrinya padat banget. Ini baru jalan lampu merah tapi nggak tahu masa ya segitu banyaknya orang lewat sini ya.
0: Iya betul lagi. Ini kayaknya bukan hari. Emang ada peringatan hari ini enggak kan?
1: Enggak sih. Apa ini orang pada pulang kerja ya? Tinggalnya daerah desa semua, daerah Palazzo ya, pada balik ke Palazzo. Daerah ini nih. Beverly,
0: oh,
1: Diamond,
0: iya,
1: gitu
0: iya,
1: kan.
0: Iya lagi.
1: Kampung tua.
0: Iya, aduh, coy, jadi sebelian. Iya juga.
1: Rame banget soalnya.
0: Ya. Atau mungkin yang mau pulang ke arah sini nih, area Botania.
1: Iya, lewat sini juga kali ya. Males dia mau lewat Kaliban mungkin. Ah, kayaknya macet Kaliban. Iya. Ternyata di sini ini macetnya.
0: Lebih macet. Dan biasanya kalau udah macet di sini nih, Dis.
1: Di Kalista macet tuh.
0: Di Kalista macet juga.
1: Asli. Ya. Yeah.
0: Ketemu lagi di Kaliban.
1: Ketemu lagi, macet lagi. Nah, ini bisa kabarin teman Pro 2 macetnya di mana. Kita ngelihat sih dari CCTV Simpang BI udah macet. Terus kita ke arah, nah ini dia, Bundaran
0: Sama.
1: Madani.
0: Tapi memang di Bundaran Madani ini dari arah Vihara itu ya.
1: Iya, dari Vihara.
0: Dari Vihara sampai ke Pasir Putih
1: ya.
0: Itu selalu macet teman Pro 2. Kenapa? Karena dia ketemu di beberapa titik mau ke arah belokan itu loh, Dis.
1: Ke Bengkong.
0: Ya, mau ke Bengkong. Hmm. Itu ketemu di titik yang orang dari Pasir Putih, Pasar, mau ke Bengkong juga.
1: Oh iya.
0: Jadi dia ketemu bener. Di simpang Pasir Putih yang agak masuk ke dalam itu.
1: Jadi itu agak deadlock ya di
0: agak
1: situ ya.
0: Agak deadlock di situ, dan itu lumayan rame karena memang jam segini rame.
1: Rame
0: banget trafiknya. Dan itu yang dari Litek mau ke arah Pasir Putih juga udah jam di bundarannya.
1: Ada runabout ya di situ ya? Nyangkut tapi di bundarannya.
0: Iya,
1: ya?
0: Nyangkut cuy. Bener, kalau udah jam segini mendingan kalau emang dari arah Bengkong ya.
1: Lewat luar aja.
0: Lewat ini, lewat kalau ini kan bukan weekend ya. Lewat arah Ocarina. Lewat arah Ocarina, Bengkong Laut,
1: putar balik.
0: Atau yang Vihara.
1: Lewat Vihara ya.
0: Yes.
1: Ini
0: opsi
1: tips dari orang Bengkong teman Pro 2
0: yes.
1: Ya. Dia hafal banget ya daerah situ, pokoknya hafal banget. Sering banget dia lewat situ nih. Soalnya macet sebelah situ doang. Ini yang ke arah Merkur, ke arah Batam Center tuh lancar-lancar aja.
0: Aman karena udah ditutup kan.
1: Iya, ditutup sini bener. Kalau dulu kan kelayar rebutan ya, enggak ada yang mau ngalah ya. Deadlock banget ya. Ngapain sih? Heran
0: semua
1: loh, heran
0: mau
1: banget.
0: Duluan.
1: Mau duluan.
0: Iya.
1: Nah, kita lihat lagi tempat lain.
0: Mata kucing aman sih ya.
1: Iya, enggak rame. Ini enggak bisa dibuka nih, enggak tahu di mana.
0: Bisa. Simpang Seladi. Ini yang tembusan dari mana sih?
1: Ini dari Vista. Ini
0: Vista
1: dari WIB itu. Ini sepi sih. Karah tibanya sepi ya.
0: Iya.
1: Nah, ini ke Simpang Kasablanka.
0: Itu dia.
1: Padahal tuh rame yang menuju ke Tiban nih kalau dilihat dari sini.
0: Tapi kok itu sepi ya?
1: Enggak tahu ya. Nyangkut di mana mereka ya?
0: Di sini sepi ya.
1: Harusnya di sini padat juga kan, tapi enggak tahu nyangkut di mana mereka ya. Apakah di depan sini akan nyangkutnya nanti?
0: Oh iya, benar-benar.
1: Karena memang yang masuk ke Vista nih tanjakannya
0: ada
1: masih
0: gundukan
1: rame,
0: juga.
1: Betul, itu dibenerin loh kemarin.
0: Tapi kenapa gitu ya?
1: Nggak tahu.
0: Kenapa naik gitu ya tanahnya ya?
1: Aku kemarin sama siapa gitu ya? Ada analisa gembel ya yang salah-salah dia bilangnya. Ini pasti gara-gara ini tanahnya tuh turun tuh dari atas gitu. Jadi
0: gini
1: lagi ya. Bener apa enggak tahu ya.
0: Kan ada enggak sih fenomena tanah yang bisa naik dan tanah yang bisa turun?
1: Gerak sih biasanya.
0: Iya kan?
1: Ya,
0: ada kan?
1: Ya gerak gitu kan.
0: Iya.
1: Ya analisanya gitu. Jadi katanya kan dari atas kan ada proyek ya.
0: Jadi dia akhirnya
1: gitu.
0: Menimbulkan gundukan
1: ya, gitu. Iya, kata gitu. Analisa ngawur-ngawur dia aja tapi ya aku iya aja sih. Oke lah.
0: Soalnya dia jadi problem banget kan. Setiap sore di sini pasti jamming
1: agak
0: karena orang
1: macet.
0: Akan melambat di
1: betul,
0: situ.
1: Betul.
0: Lanjut.
1: Nah, kita ke Sungai Panas nih sama Pro 2 ya.
0: Tumben juga nih terowongan nih underpass.
1: Yang ke arah underpass macet sini. Padahal udah lebar banget jalannya.
0: Iya lagi. Kemarin pas aku sama Dava siaran sore juga di sini udah mulai macet.
1: Macet
0: loh.
1: Ya?
0: Udah 5 hari yang lalu.
1: Wah.
0: Dan heran juga kami kenapa di sini macet ya. Biasanya enggak macet loh.
1: Apakah ini bottleneck di underpass? Kayaknya bisa pekerjaan jadi. Jalan juga nggak ada di situ ya?
0: Nggak ada kok.
1: Nggak ada. Selesainya. Mungkin bottleneck yang ke underpass sama yang belok ke kiri ke atas ya?
0: Iya benar. Biasanya kan dari arah Bengkong yang Batu Ampar tuh.
1: Agak ngebut ya itu ya.
0: Kan kendaraan ya. Kan gede-gede tuh.
1: Iya banyak banget
0: jadi
1: tuh.
0: Jadi kayak orang yang mau lewat.
1: Nah, belok itu ngerasa nggak sih dong? Kalau kita misalnya lewat dari Sungai Panas nih, teman-teman produk mungkin pernah ngerasain juga lewat atas underpass itu, ya kan warung Aceh itu belok kiri.
0: Iya.
1: Kita kan kadang mau ke arah Batu Ampar Newton kan abis itu.
0: Iya benar.
1: Nyangkut banget.
0: Iya.
1: Pernah
0: nggak
1: aku pernah nyangkut lagi. Dari belok belokan kiri itu mau ke kanan langsung tuh nyangkut
0: iya
1: semuanya.
0: Lagi.
1: Jadi orang ke stop dari atas.
0: Yes benar. Karena kenapa Dis, kemarin itu ada pengerjaan di simpang yang habis simpang V, simpang V naik dikit yang ada Giant.
1: Ya dulu ya.
0: Nah, dulu ada Jayan. Itu di situ ditutup tuh lampu merahnya.
1: Okay.
0: Jadi orang mau nggak mau kalau mau ke ya. Kalau mau ke Batam ke Batu Ampar tuh mesti kan belok kiri, U-turn lagi.
1: Ya,
0: jadi ketemulah di situ semua.
1: Ya, nyangkut di situ. Oh oke. Okay.
0: Mau dia ke Pelita, mau dia ke Batu
1: semua
0: Ampar, dia
1: ya.
0: Numpuknya ke U-turn yang di situ.
1: Pantes. Nah ini dia macet banget sama produk. Jadi hati-hati ya kalau lewat situ nih, lewat Sungai Panas. Nah ini kita mana lagi bisa kita
0: ke,
1: lihat nih
0: bawa coba ini nih Engku Hamida dan juga Panbil ya. Biasanya Glael tuh jam segini juga rame tuh.
1: Oh,
0: teman
1: iya?
0: Pro 2 iya.
1: Aku gak pernah tahu, deket banget Glael dari rumahku gak pernah tahu.
0: Glael tuh jam segini Dis, ya Allah. Ini jam-jam nah. Biasanya aku berangkat event kok.
1: Ini
0: tuh kan lumayan kan?
1: Glael lumayan rame ya.
0: Biasanya lagi Edukit sampai ke Laluan Madani tuh ada laporan.
1: Macet,
0: cuman kayaknya belum ya.
1: Belum sih, kita akan lihat nanti ya. Ini daerah damkar, pos damkar Temenggung.
0: Aman, ini aman.
1: Aman jam segini aman.
0: Tahu
1: ya.
0: Tau gak yang gak aman di mana?
1: Panbil.
0: Iya.
1: Betul sekali.
0: Di situ.
1: Pasti.
0: Harusnya di situ bisa dipantau.
1: Aku kemarin lewat. Kemarin kan kami syuting tuh.
0: Janganlah coba-coba lewat situ tuh jam segini. Janganlah udah. Mendingan ya, kalau enggak ada kan agenda ada, mendesak ada lewatin abis maghrib.
1: Ada syuting podcast tuh kan. Itu berangkat tuh padahal jam 2 siang.
0: Siang.
1: Macet Panbil coy.
0: Masa?
1: Iya karena
0: jarang loh, jarang loh macet jam segitu.
1: Dia udah lama berarti teman perdua gak ke Panbil ya. Karena jalanan itu dikerjain, ditutup.
0: Oh
1: kan.
0: Yang arah mana?
1: Dua-duanya paling samping-samping pojok itu. Kalau dari arah kita dari arah Batam Center ya. Itu di depan apa itu namanya? Indo Grosir.
0: Oh,
1: itu kan satu ras
0: iya.
1: Dia satu lajur itu digali kan.
0: Oh iya
1: itu
0: bener.
1: Susah. Jadi orang-orang dulu biasanya kan melipir ke tanah atau
0: gak bisa lagi.
1: Gak bisa.
0: Jadi apalagi nyangkut. Itu kan sempit ya.
1: Iya, biasa kan ada orang berhenti kan angkot-angkot ya. Nurunin naik turun. Nah, sekarang enggak bisa. Jadi harus di jalan nah, itu
0: oh,
1: susah.
0: Oh iya,
1: nah,
0: baru
1: jalan seberangnya sama juga belum selesai.
0: Depan gitu. ABB.
1: Iya, jadi masih gitu masih ditutup.
0: Oh itu jadi
1: merata.
0: Mempersempit ruang gerak.
1: Betul.
0: Itunya.
1: Betul.
0: Untuk
1: kendaraan.
0: Jalan
1: aku jam 2 aja kemarin tuh lumayan macet. Apalagi jam pulang kerja kayak gini.
0: Karena ada 3 titik ya. Satu simpang Panbil ya teman Pro 2. Terus yang simpang ABB U-turn.
1: Ya.
0: Yang ketiga adalah pintu 1 Muka Kuning Batamindo.
1: Nah itu
0: udah,
1: juga. Udah. Banget.
0: Wassalam.
1: Kalau
0: jam-jam disitu.
1: Segini keluar semua.
0: Ada U-turn juga di situ.
1: Makasih, mending kita nongkrong aja dulu ya.
0: Maaf lahir batin gitu ya teman-teman.
1: Ya kalau dari situ paling bisa masuk ke Plaza Batamindo ya nongkrong situ lah kayaknya. Atau ini grosir jadinya parkirnya rame.
0: Enggak sih, Plaza Batamindo udah sepi cu.
1: Sepi ya?
0: Cepi banget.
1: Ino grosir.
0: Ino grosir.
1: Udah rame
0: betul.
1: Gitu. Tapi promosi loh.
0: Bisa lah. Tapi hati-hati di jalan ya teman-teman.
1: Kita bakal balik lagi masih nongkrong kamu di Sore Ceria.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105.5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu.
1: Masih di sore ceria nih teman Pro 2, masuk jam 6.
0: Betul sekali ya, udah waktunya kami buat pamit nih.
1: Yes, teman Pro 2, terima kasih sudah saya jumpa sama aku dan juga Denok di sini ya.
0: Betul sekali.
1: Jangan lupa juga untuk jaga kesehatan dan jangan lupa minum yang banyak, karena itulah tema kita hari ini sampai beberapa hari ke depan kayaknya.
0: Betul ya, jadi jangan sampai overheat ya guys ya.
1: Betul.
0: Intinya jaga kesehatan dan tentunya tetap dengerin kita.
1: Betul banget. Karena kan kembali lagi nemenin kamu setiap hari sama Pro 2 ya.
0: Nanti malam ada siapa?
1: Nanti malam ada
0: Music Live Chat.
1: Music Live Chat. Ya enggak tahu lagi
0: iya,
1: aku.
0: Iya, nanti ada Music Live Chat.
1: Ada Music Live Chat. Agak lambat sekarang update-nya kalau Music Live Chat.
0: Jam 7 sampai jam 8 tapi
1: betul,
0: ya.
1: Betul, jam 7 sampai jam 8 malam teman Pro 2. Silakan nanti bisa dengerin Music Live Chat kita aja.
0: Betul.
1: Karena ada dari Senin sampai Jumat.
0: Betul. Ini ada apa sih? Ini nanti dindin enggak sih?
1: Enggak. Ini hari apa sih?
0: Ini hari
1: Selasa. Manda.
0: Oh Manda, oh I see.
1: Temen sama Manda nanti malam tahun 2.
0: Betul sekali, tapi kami berdua pamit ya.
1: Yoi, see you next time, bye bye.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisap. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisap dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Music Lancet. Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama gue dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren banget. Buat lo yang mungkin udah nge-stalk Instagramnya Pro2 FM, pasti udah tahu siapa yang akan kita hadirkan di malam hari ini tentunya ya. Karena malam hari ini akan seru sekali, karena kita bakal ngobrol barengan sama Annette yang baru aja ngerilis sebuah single terbarunya nih teman Pro2 Pokoknya buat kamu, tetap stay tune terus aja di malam hari ini di MLC bareng sama Eddie dan juga Ellen. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung ikutan join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jangan kemana-mana, nanti gue di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tadi masih barengan sama Edi dan juga Elan.
1: Yo eh, dari malam hari ini teman berdua kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yo eh, gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa.
1: Sehat, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa.
0: Tadi kita yang ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya, lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
0: Perutnya lagi semua.
1: Iya, semuanya lagi
0: kepedesan ya.
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya, Dit ya.
0: Aduh. Gitu. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my god.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya yang udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget. Dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Yes, bener banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Terakhir kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita gak ketemu Anet dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah, bukan dong. Bukan Limbat dong.
1: Saya.
0: Ini, Sandi Sandoro.
1: Bukan. Jo Sandi.
0: Bukan.
1: Anak sekarang tahu enggak ya Jo Sandi ya?
0: Enggak tahu.
1: Padahal nonton The Master enggak sekarang ya?
0: Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga,
1: betul,
0: boleh banget langsung aja merapat di live set YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta tentunya ya.
1: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
0: Yo, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anep.
2: Hai.
0: Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabar kakak?
0: Luar biasa.
1: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih. Masa kita diam-diam terus gak mungkin dong.
0: Bener sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta ya. Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi Dari Bumi.
0: Betul. Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerja sama barengan sama Mario G Cloud.
2: Iya, betul.
0: Oh. Gimana ceritanya tuh? Ini berarti pertama kali sama Mario G Cloud atau udah
2: sebelumnya? Kalau single ya ini pertama kali.
0: Oke.
2: Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Oke.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak. Jadi enggak sempat diproses kan.
0: Okay.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak inget sesuatu gitu. Sepertinya ada yang
0: ketinggalan nih.
2: Ketinggalan gitu ya. yang bagus banget, yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis gitu kan. Nah lagu ini gitu, jadi aku bilang ke label, boleh nggak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
0: Seru. Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G Cloud atau?
2: Iya betul, jadi dari Kak Iyo dulu, terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna.
0: Seru.
1: Biar ada anet.
2: Ada.
1: Keren. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Sembunyi Dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
2: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu artinya sebenarnya.
0: Kenapa harus bersembunyi?
1: Iya.
0: Ada apa dengan hubungan itu?
1: Ada apa ya?
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
0: I see.
1: Pertanyaan pamungkas ya.
0: Aduh.
1: Apakah ini cerita pribadi Anda?
2: Pertanyaan pamungkas.
1: Apakah
2: menjebak nih?
1: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
2: Bisa jadi cerita kita berdua.
1: Bareng-bareng ya ternyata.
2: Iya. Jadi ya sama-sama relate lah mungkin.
0: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
2: Iya,
0: ya,
2: betul.
0: Kutip itu ya.
2: Betul.
1: Kayak me versus everybody gitu ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Kurang lebih kayak gitu tuh.
2: Iya, seperti itu.
0: Benar, tapi tadi kan diceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya gitu.
2: Iya, betul.
0: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
2: Bener,
0: yang romantisnya tuh apanya?
2: Oke, sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah, tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini. Sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
1: Aduh.
0: Perjuangan. Dalam membela cinta.
1: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu aneh kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
0: Bener.
1: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
0: Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, mungkin teman-teman berdua juga yang mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
2: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan. Okay. Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
0: Oke, benar.
1: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
2: Betul. Kan? Okay. Jadi ada istilah dari Gen Z, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Gini. Private but not secret, ada yang kayak gitu. Ngerti kan kau?
0: Paham.
2: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tau aja.
1: Low key aja.
2: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak di setujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama. Soalnya ada part itu juga, Kak. Ada part di bagian bridge-nya tuh, walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu.
1: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu
2: pagi lagu ini. Boleh.
0: Kayak kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, Sembunyi dari Bumi.
2: Yes.
0: Jadi buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Dan itu dia Sembunyi dari Bumi.
2: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
1: Seru sih. Bener sih, enggak segalau itu sih dari dari musiknya juga, maksudnya lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya.
2: Romantiknya ada. Gitu. Tapi kan, deep banget sih lagu ini. Ternyata waduh, benar-benar menggambarkan orang yang berusaha untuk aduh, ini gimana nanti hubungannya.
3: Asik. Yang aku suka dari vibes-nya tuh musiknya ada vibes-vibes pildunnya gitu kan.
1: Iya sih,
3: di
1: bener.
3: Di bagian
2: dai.
3: Kok dai?
2: Ya, lagunya Shakira kan. Ada vibes pildunnya tuh apa maksudnya, ya, Nen?
1: Waka-waka.
2: Aduh. Lebih jadul lagi.
1: Gimana tuh maksudnya?
3: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak oh.
1: Iya.
3: Oh. Di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak Pildun.
2: Oke.
1: Tapi emang sebenarnya dari awal pengen dikonsep kayak gitu atau gimana tuh?
2: Ya sengaja atau gimana?
3: Sebenarnya awalnya lagunya enggak ada kayak gitu. Okay. Tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya, dengernya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
2: Bener luar biasa,
1: build up gitu ya.
2: Iya bener-bener.
3: Biar kayak sing along aja gitu.
2: Seru. Ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet, mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
3: Iya, betul.
1: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya,
3: betul.
1: Yang semangat.
2: Yang semangat. Iya, karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
3: Betul, Kak.
1: Benar. Tapi kalau di single Sembunyi dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda gak sih dari single-single sebelumnya?
3: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya, ini belum ada music video. Tapi akan ada ya, amin, doain soon aja ya. Soon ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga. Tapi aku takut kucing sebenarnya.
1: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
2: Tapi kamu takut kucing gitu?
3: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
2: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
3: Pasti. Itu unik sih, maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
2: Bandel. Terus dicakar. Jadi traumanya gara-gara itu.
3: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak okay, aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Dan akhirnya ya okay lah, kemarin masih bisa buat kayak okay, namanya Cyber kan yang di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber, kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya, kayak aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan, Kak. Jadi emang agak effort sih.
2: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
3: kucing aku udah meninggal.
2: So sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya.
3: Iya
2: dong, talent dong.
3: Bener.
2: Dia dibayar untuk itu.
3: Iya, oke.
1: Oh oke, wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
3: Ada maknanya.
1: Oh apa tuh?
3: Ada maknanya yang belum bisa aku ceritakan tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya, yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
2: Kira-kira Conjuring gitu, cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring, Insidious gitu.
1: Masa nanti ada POV kucingnya. Ada biopik kucing.
2: Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
1: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
2: Cyber ini.
1: Kucing BSH warna hitam.
2: Iya.
1: Nah, itu dia.
2: Panggilannya Sai ya berarti.
3: Sai. Oh iya benar. Sai.
2: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
1: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Prodo FM Jakarta nih.
2: Hai.
1: Udah ada dari
2: nomornya gak kelihatan lagi.
1: Hawa.
2: Oh Hawa, halo. Hawa,
1: izin tanya.
2: Boleh. Apa kata Edit?
1: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
3: Kalau dari Kak Ionya aku gak tahu kan. Karena udah jadi tuh waktu itu kan. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya dua bulan lah gitu kan untuk prosesnya sampai rilis ya gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih
2: gitu,
3: sampai rilis ya sekitar segituan lah.
2: Lumayan cepat.
1: Alright.
2: Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget, aku suka.
3: Thank
2: katanya
3: you.
2: Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget, semangat terus ya kakak, ini lagunya harus masuk playlistku sih. Jangan lupa di save pokoknya.
1: Itu dia, benar. Tapi dulu ini panjang ya.
2: Panjang
1: kita
2: nih.
1: Kita baca dulu. Oke. Okay. Oke, silakan lah.
2: Oke. Hah, panjang lagi. Kita genre di AI dulu apa?
1: Sorry.
2: Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
1: Oke.
2: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Tadi dengerin Anet
1: Pro 1 terus Pro 2.
2: Oke. Kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
3: Iya. Yeah.
2: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
3: Oke. Kenapa Januari ya?
2: Kenapa Januari?
3: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan bareng
2: Baku Cakar.
3: Yes. Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan. Iya, semuanya
2: hits banget.
3: Terus jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk Almarhum.
2: Okay.
3: Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari Almarhum gitu. Jadi kayak ya kayaknya Januari. Terus kayak mereka juga Januari.
2: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
1: Benar.
2: Gitu.
1: Oke. Sekarang kita ke YouTube nih live chat.
2: Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banyak banget.
1: Yang atas dulu deh.
2: Oh iya, dari Susan.
1: Susan. Kalau gede.
2: Dewasa tuh. Lagunya.
1: Lo kan kita dewasa dengan Susan.
2: Iya
1: gitu
2: benar.
1: Kan?
2: Thank you Kak Arya Ernest ya. Untuk boneka Susan. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
3: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita up terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
1: Betul. Itu dia.
3: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya.
1: Iya, yeah, gitu dia.
2: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo gak untuk nyanyinya katanya?
3: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum, nanti ide yang bagus ntar kita.
2: Soon, mungkin.
1: Akan ada versinya mungkin nanti ya.
2: Iya. Jadi Anet featuring Mario G. Klau ya di lagu ini ya.
1: Nice. Alright.
2: Terus lagi ya? Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Tunjuk Dit. Yang mana? Gue bacain.
1: Ini deh.
2: Oke. Dari penikmat lagu indah.
1: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
2: Tapi bagus. Tapi iya oke. Kita tahu lo dengerin lagu.
1: Iya gitu loh.
2: Oke. Kita paham. Oke. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
1: Semisal dia
2: ada di situasi kayak gini.
3: Berat.
2: Karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu ya pasti. Iya enggak sih?
3: Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana gitu. Okay. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin. Kalau misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
2: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Gak kayak gitu berarti net ya.
3: Kan susah udah menyangkut orang.
1: Iya bener sih, agak susah sih.
2: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya gak sih? Oke gitu ya, penikmat lagu indah ya.
1: Itu bener.
2: Gitu, okay. Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain Dit?
1: Terakhir deh. Ini
2: dari Noval
1: Algiveri.
2: Katanya halo Dik Anet. Asik. Aduh. Dik Anet.
3: Iya kak.
2: Dik. Siapak.
3: Siapak.
2: Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
3: Okay. Undang-undang dong ke Samarinda. Mampir tapi gak ngundang.
2: Iya, kebiasaan nih.
3: Iya.
2: Untuk album baru nih Nat, ditanya nih ya.
1: Udah
2: album
1: ada baru. Gambaran belum?
3: Udah kepikiran, tapi ya lagi proses lah sambil-sambil kita rilis single-single dulu.
2: Okay.
3: Semoga tahun depan ya guys, amin.
2: Amin, amin,
1: amin. Amin, amin, amin.
2: Ditunggu, okay. Ditunggu.
1: Ditunggu aja ya nanti pokoknya ya.
2: Terus juga ditanya, besok ke Cirebon net. Ada yang lain. Besok ke Cirebon net.
1: Besok ke Cirebon net, ada juga besok ke Padang.
2: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong, besok ke Cirebon.
3: Kayak cuma deket banget gitu ya, kayak bener, Jakarta sama Jakarta gitu.
2: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini net gitu. Agak belum tentu.
1: Pokoknya akan ada update-nya lah ya.
2: Iya bener.
1: Semoga bisa mampir ke daerah
3: Indomaret Point.
2: Ke Point Coffee. Point Coffee. Gak usah, sorry. Iya.
1: Alright.
2: Anet juga suruh Padang nih.
1: Iya tadi kan gue udah bilang.
2: Rencana ada ingin ke Padang. Pengen gak net ke Padang net?
3: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
2: Restoran?
1: Bukan. Itu lapar, lagi lapar.
3: Tapi kalau di Padang tuh namanya bukan nasi Padang ya kak?
2: Nasi.
3: Namanya nasi.
2: Kapau.
3: Kapau ya, namanya kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
2: Bukan.
3: Oh.
2: Enggak, bukan.
1: Dia orang baik-baik.
2: Alhamdulillah. Puji Tuhan orang baik-baik. Iya. Doain aja siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
3: Iya, amin. Tungguin aja.
1: Oke, berarti nanti nextnya berarti akan ada single-single dulu ya.
3: Iya,
1: sebelum
3: betul.
1: Nanti akan ada album.
2: Album, yes.
1: Album ya?
2: Atau EP?
1: Album mungkin.
3: Ya,
1: kita tunggu aja nanti
2: ya. Kita tunggu aja ya.
1: Benar.
2: Alright. Pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
3: Iya, betul.
1: Benar. Oke, deh, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia.
2: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
3: Oke, buat teman berdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request ke sini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
2: playlist. Wow, banyak. Playlistnya berarti full Anet semua.
3: Iya. Jadi pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari.
1: Oke. Boleh.
3: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin pas ulang tahun aku aja kali kan.
2: Boleh.
3: Ingat ya kan 18 Oktober.
1: 18 Oktober, boleh.
2: Oke.
1: Nanti kita undang sekalian ke sini lagi ya.
2: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
3: Boleh ke Instagram @anet.dlc. TikTok juga ini Anet beneran.
1: Oke.
2: Lucu. Namanya lucu.
1: Lucu. Yeah. Oke.
3: Terus apalagi ya? Paling di situ yang aku on banget sih kak.
2: Oke. Buat Elanders juga mungkin.
1: Gak usah.
2: Gue pengen ikutan masa nggak boleh?
1: Gak usah.
3: Boleh.
1: Apa? Mau ngapain?
2: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
1: Bagus.
2: Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Pro 2 FM Indonesia juga pastinya teman Pro 2 ya.
1: Betul sekali ya. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
3: Thank you. Anet, makasih ya. Sudah diundang.
2: Sukses terus.
3: Undang aku ke Padang ya, Kak.
1: Wah, itu dia.
2: Tadi siapa?
1: Padang.
2: Ke Cirebon, Samarinda tuh ada juga tuh.
1: Nanti ditunggu undangannya.
2: Ditunggu Anet datang ya.
1: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
2: Iya. Yang butuh MC.
3: Bener.
2: Yang butuh MC boleh ya.
1: Alright, thank you so much, Anet.
3: Thank you banget, Anet. Thank you ya.
1: Sukses selalu.
3: Sukses sehat, bahagia
1: selalu. Sukses selalu. Dan terima kasih
3: you.
1: Juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia.
2: Betul.
1: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
2: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
1: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
2: Gue Elan, dan juga...
3: Anet.
2: Pamit.

merilis album studio perdana bertajuk Island Girl pada 18 September 2026. Menjelang peluncuran album tersebut, Nona lebih dulu memperkenalkan single terbaru berjudul Hong. Single Hong resmi dirilis pada 31 Juli 2026 dan menjadi pembuka menuju album penuh pertama mereka. Lagu ini mengusung warna pop ceria dengan sentuhan budaya Indonesia yang menjadi ciri khas grup tersebut. Salah satu elemen yang mencuri perhatian adalah penggunaan suara klakson angkot sebagai bagian dari aransemen musik. Sentuhan tersebut memberikan identitas yang dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Album Island Girl akan memuat total 15 lagu, beberapa diantaranya merupakan single yang telah dirilis sebelumnya, seperti Work, Rollerblade, dan juga Home.

Reza Rahadian kembali menggarap film panjang setelah debut penyutradarannya melalui film Pangku pada tahun 2024. Proyek terbaru pria 39 tahun ini diberi judul Kasparina. Film ini juga akan memulai perjalanannya di kancah internasional terlebih dahulu, yaitu dengan mengikuti ASEAN Project Market 2026 sebagai bagian dari Busan International Film Festival. Kabar ini diumumkan rumah produksi Gambar Gerak melalui akun Instagram resminya. Film Kasparina merupakan proyek film panjang Reza yang kembali diproduseri Arya Ibrahim dan juga Gita Farah. Pada proyek ini, Reza turut menggandeng sineas Kamil Andini sebagai rekan penulis skenario. Kolaborasi keduanya menjadi salah satu daya tarik film yang akan dipresentasikan di ASEAN Project Market di Busan, Korea Selatan. Demikian Info Pro 2, coming up next, jaga malam, jangan galau, malam-malam.

0: Pod WFM,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pod WFM.

105,5 FM Pro 2 Air dari Batam, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ketemu lagi sama aku Manda yang akan menemani kamu di Jaga Malam edisi 4 Agustus 2026 ya teman Pro 2 ya. Gimana kabar kamu malam ini? Semoga hari kamu hari ini tuh berjalan lancar ya, walaupun menyelahkan pasti setelah beraktivitas seharian. Semoga malam ini bisa jadi waktu terbaik buat kamu mengisi ulang energi ya teman Pro 2 ya. Buat yang baru pulang kerja atau masih lembur nih, atau mungkin juga lagi menikmati suasana aja sambil rebahan gitu ya, Pro 2 FM akan menemani kamu dengan informasi update nanti teman Pro 2, dan juga nanti di jam 9 sampai jam 11 kita akan cerita-cerita, sharing-sharing di cerita penutup hari ya teman Pro 2 ya. Sebelum mulai Jaga Malam hari ini, mana mau puterin dulu nih, ada satu lagu dari Ariana Grande, Like I Do.

Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam nih teman Pro 2. Dan buat kamu yang udah gak sabar nih nungguin filmnya Operasi Pesta Copet gitu ya, gak cuma jadi salah satu pemain, ternyata Iqbal Ramadan ini juga ikut terlibat ya sebagai produser film ini teman Pro 2. Yang lebih menarik lagi, lewat nama panggung Bale gitu ya, Iqbal ini menciptakan sekaligus membawakan original soundtracknya berjudul Kita Melawan Dunia. Lagu ini tuh ternyata punya makna yang cukup dalam nih. Jadi ceritanya tuh tentang persahabatan 4 anak muda gitu ya, yang harus menghadapi kerasnya hidup gitu. Dan menurut Iqbal, saat semuanya tuh terasa gagal gitu ya, kadang justru teman-teman terdekatlah nih yang jadi alasan kita tuh untuk tetap kuat dan terus melangkah ya teman Pro 2 ya. Lagu ini juga ternyata berasal dari demo lama gitu yang sempat dibuat Iqbal pada tahun 2025. Jadi bukan yang lagu baru banget gitu ya yang dia ciptakan gitu. Terus juga setelah dikembangkan akhirnya lahirlah tuh lagunya Kita Melawan Dunia yang sekarang menjadi soundtrack resmi film Operasi Pesta Copet. Dan buat yang penasaran sama filmnya, Operasi Pesta Copet ini mengangkat cerita sekelompok anak muda yang nekat gitulah ya menyusun aksi pencopetan di festival musik terbesar di Indonesia. Dan karena itu tuh terdesak masalah ekonomi ya tahun 2022 ya, premisnya unik gitu ya, dibalut juga nanti komedi, aksi sekaligus cerita persahabatan yang akan relate dengan kehidupan gitu ya tahun 2022 ya. Untuk lagu Kita Melawan Dunia sendiri ini sudah resmi dirilis pada 27 Juli 2026. Dan untuk filmnya sendiri, film Operasi Pesta Copet ini dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia itu mulai 27 Agustus 2026, akhir bulan ini ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang penasaran, ditunggu aja filmnya. Dan buat kamu yang belum dengerin lagunya Bale nih, soundtrack dari Operasi Pesta Copet, mana mau puterin lagunya buat kamu. Ini dia, Kita Melawan Dunia.

0: Hey, udah berapa lama kamu natap layar ponsel hari ini? Sadar gak sih, tadi niatnya cuma 5 menit aja buka media sosial, tahu-tahu udah sejam. Mata kamu udah mulai perih tuh, leher juga udah pegel, tapi jempol masih asik aja scrolling. Gak ada salahnya kok menikmati dunia digital, tapi tubuh dan mata kamu juga perlu istirahat. Coba deh terapin aturan sederhana ini. Setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan kamu ke objek yang jauh selama 20 detik. Kemudian berdiri sebentar, regangkan badan atau minum air putih. Dengan memberi waktu istirahat, mata jadi lebih nyaman, tubuh lebih segar, dan pikiran kembali fokus. Jadi, aktivitas belajar, kerja, atau menikmati hiburan pun terasa lebih maksimal. Scrolling boleh-boleh aja, tapi jangan lupa istirahat. Karena hidup nggak cuma tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang apa yang terjadi di sekeliling kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI Batam, teman terbaik kamu. Sudah masuk di jam 9, teman Pro 2. Artinya kita sudah masuk di segmen cerita penutup hari ini. Ngomong-ngomong nih, teman Pro 2, kamu sadar gak sih semakin bertambahnya usia gitu ya, kita tuh mulai sadar kalau punya banyak teman tuh ternyata bukan lagi ukuran bahagia gitu. Dulu mungkin kamu mikirnya semakin banyak orang yang kita kenal, semakin juga kita tuh merasa bahagia dan diterima ya, teman Pro 2 ya. Aku pun dulu berpikir kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kita tuh pelan-pelan jadi belajar bahwa kualitas tuh jauh lebih penting daripada kuantitas. Ada fase dimana kita tuh punya banyak teman nongkrong, punya banyak grup chat, kenalan di mana-mana. Tapi ketika kita hidup mulai kerasa lebih serius gitu ya, kita tuh mulai melihat siapa aja yang benar-benar bertahan di dekat kita. Dan di titik itu jadi sadar gitu ya, teman-teman dua ya, yang paling berharga tuh bukan yang paling rame, tapi siapa yang paling tulus di antara keramaian itu. Teman yang benar-benar ada saat kita jatuh, saat kita lelah, saat kita susah gitu ya, di saat kita bahkan gak tahu harus cerita ke siapa lagi gitu. Di fase ini juga kita tuh mulai lebih selektif. Bukan karena jadi sombong ya, teman Pro 2 ya. Karena ada yang bilang kayak, ih sombong mulai pilih-pilih teman gitu. Enggak gitu. Tapi karena kita tuh mulai menghargai energi dan ketenangan diri sendiri gitu. Kita gak lagi butuh banyak validasi lagi gitu. Kita tuh cuman butuh rasa aman. Dan itu tuh biasanya datang dari orang-orang yang tepat, bukan yang banyak gitu ya, teman Pro 2 ya. Kalau kamu punya cerita yang sama, atau kamu punya pengalaman juga nih, kayak awalnya punya circle pertemanan yang rame, tiba-tiba lama-kelamaan jadi kayak lebih mengecil gitu ya. Yang tadinya bisa bersepuluh gitu satu geng, sekarang tuh jadi kayak berempat, berlima, itu udah menurut kamu udah cukup banyak gitu ya. Kita bisa sharing malam ini bareng-bareng teman Pro 2 di cerita penutup hari. Kamu bisa join di WhatsApp di 0811 0811 691 5502, atau kamu juga bisa DM di Instagram di @pro2batam.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2FM.
1: Jangan galau malam-malam.

di cerita penutup hari teman Pro 2. Kalau ditanya ya teman Pro 2 ya, sebesar apa sih circle kamu saat ini? Apakah masih besar kayak dulu atau sudah mulai mengecil gitu? Grup chat mulai sepi, notifikasi udah gak seaktif dulu. Dan juga daftar kontak di HP memang makin panjang, tapi yang benar-benar sering ngobrol tuh cuman segelintir orang aja. Dulu mungkin setiap hari ada cerita baru, ada ajakan nongkrong baru, ada obrolan panjang sampai larut malam. Tapi sekarang semuanya tuh berubah pelan-pelan. Bukan karena ada yang salah, tapi karena memang hidup semakin dewasa membawa kita tuh ke arah yang berbeda. Ada yang sibuk kerja, ada juga yang fokus kuliah, ada yang sudah punya tanggung jawab masing-masing. Dan di tengah semua kesibukan itu, ya kita mulai jarang saling menyapa satu sama lain sama teman-teman kita. Dan ternyata itu normal sih. Karena semakin dewasa, semakin banyak hal yang berubah juga gitu. Pertemanan yang dewasa bukan lagi soal seberapa sering ketemu gitu ya, tapi seberapa kuat rasa saling mengerti meski jarang bicara gitu. Semakin dewasa kayak kalau kita ketemu temen gitu ya, walaupun jarang ketemu, tapi kita masih tetap nyambung. Masih banyak hal yang bisa kita obrolkan sama-sama. Bukan malah jadi awkward gitu, tapi malah bikin kita tuh semakin dekat satu sama lain. Karena memang gak harus selalu ada percakapan tiap hari untuk tetap merasa dekat. Kedekatan yang sebenarnya itu gak selalu terlihat, tapi justru terasa di dalam kehidupan masing-masing.

Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia.

0: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, masih di cerita penutup hari. Kamu sadar gak sih kalau teman yang tulus itu tuh gak selalu hadir setiap hari ya? Mereka tuh bukan tipe yang selalu ada gitu di setiap story atau selalu aktif di obrolan grup. Kadang mereka juga sibuk. Mereka juga kayak punya kehidupan masing-masing. Tapi walaupun kayak gitu, mereka tetap ada, selalu ada. Bahkan ketika jarak, waktu, atau kesibukan yang memisahkan, mereka tuh gak pernah benar-benar pergi gitu. Mereka hanya menunggu di tempat yang sama tanpa menuntut banyak dari kamu. Tapi ketika kamu bilang ke mereka, aku lagi gak baik-baik aja nih, mereka pasti akan datang tanpa banyak tanya. Dan pastinya gak langsung menghakimi gitu ya. Gak langsung juga memberikan ceramah panjang lebar gitu. Mereka akan lebih dulu mendengarkan cerita kamu. Kadang dengan pertanyaan simple kayak, kamu lagi capek ya? Atau mau cerita gak? Itu tuh udah kayak cukup bikin hati kita tuh lebih ringan gak sih teman Pro 2? Karena di momen itu tuh kita sadar kalau yang kita butuhkan itu bukan solusi cepat, tapi justru kehadiran yang bikin kita tuh merasa lebih tenang. Seseorang yang gak berusaha memperbaiki kita gitu, gak merubah kita, tapi justru menerima kita apa adanya. Teman kayak gini tuh langka loh teman Pro 2. Yang kehadirannya tuh terasa nyata banget. Mereka tuh gak perlu selalu ada di dekatmu, karena ya mereka sudah tinggal di tempat yang lebih dalam gitu. Di bagian hidup kamu yang tanpa kamu sadari ya, mereka selalu ada gitu. Jadi kalau kamu punya circle kecil tapi teman-teman kamu tulus banget, kalian saling berteman dengan tulus, itu satu hal yang berharga sih teman Pro 2. Kamu harus mempertahankan itu dan bersyukur.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105,5 FM Pro 2 Airan di Batam, teman terbaik kamu. Masih di cerita menutup hari teman Pro 2. Dan malam ini kita tuh lagi sharing soal circle kecil. Circle pertemanan yang kecil tapi tulus gitu. Karena teman-teman kamu yang di circle kecil ini tuh enggak cuman ada saat kamu ketawa aja. Tapi juga pastinya bertahan ketika kamu sedang kehilangan semangat. Mereka juga gak pergi saat kamu tuh lagi gak asik gitu. Atau gak menjauh ketika kamu lagi di dalam kondisi yang terpuruk. Dan itu adalah salah satu bentuk keberuntungan yang sering dilupain, lupa disyukuri juga. Karena kalau dipikir-pikir ya teman Pro 2 ya, di dunia yang serba cepat ini, punya satu orang yang benar-benar ngerti kamu itu udah jadi kayak sesuatu yang berharga. Jadi kalau malam ini kamu masih punya beberapa teman di circle yang kecil yang bisa bikin kamu merasa didengar, dijaga dan diterima apa adanya, percayalah teman Pro 2, kamu termasuk orang yang beruntung banget. Karena gak semua orang punya teman yang bisa tulus sama kamu, sama kayak kamu. Sebelum menutup hari ini, mungkin gak ada salahnya kalau kamu kirim satu teks gitu ya ke teman kamu gitu ya, di grup yang circle yang kecil. Just want to say thank you. Karena mereka udah selalu ada buat kamu. Kalimat sederhana itu bisa berarti lebih dari yang kita kira ya teman Pro 2 ya. Sederhana tapi itu juga bikin pertemanan kamu tuh jadi lebih hangat. Anyway, terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang sudah tune in di Jaga Malam dan juga cerita penutup hari ini. Semoga apa yang kita obrolin malam ini tuh bisa memberikan insight buat kamu untuk lebih bersyukur ketika kamu sudah punya teman yang benar-benar tulus yang selalu ada buat kamu. Manda pamit dulu teman Pro 2. Terima kasih. Dan Pro 2 FM masih akan menemani kamu sampai jam 12 nanti, pastinya dengan lagu-lagu terbaik. Selamat malam dan selamat istirahat teman Pro 2.

0: Patah hati ternyata bisa berakibat fatal untuk manusia. Heartbreak syndrome atau takotsubokardiomyopati adalah kondisi medis yang menyebabkan penderita mengalami sesak dada yang intens persis seperti serangan jantung. Kondisi ini bisa dipicu oleh kehilangan orang terkasih, putus cinta, perceraian, kehilangan pekerjaan, atau masalah lain yang menyebabkan stres berlebihan. Sampai sekarang pun, para dokter masih mencari tahu mengapa hal ini bisa terjadi. Hati-hati, jangan sampai patah hati.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Can I talk to you for a minute?
2: Can I be thinking to myself? Yeah,

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 4 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Dari Jalan Abulia Taman nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM.
6: Prodo FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodwave FM.
2: Teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuman HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.

105,5 Pro 2 Herbatan, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, halo and welcome to Sepada Bareng sama Yudi. Pagi hari ini nemenin kamu nih di tanggal 5 ini teman Pro 2. Kita akan update nanti ya perkiraan cuaca seperti apa dari BMKG. Apakah hari ini ada hujan? Karena kemarin aku baca-baca kalau kata BMKG sih El Nino kali ini ya, walaupun panas tuh masih ada kemungkinan hujan, apalagi di daerah Kepulauan Riau nih. Apa hujan atau tetap panas aja langsung dari pagi kayak kemarin? Nah, kita akan lihat nanti teman Pro 2. Pasti aku juga akan ngasih informasi traffic ya, informasi lalu lintas yang bisa kamu share juga lewat Instagram di @pro2batam untuk lapor min, dan aku bakal update nanti di beberapa titik yang bisa dipantau lewat CCTV. Pasti juga masih banyak lagu-lagu buat nemenin pagi hari kamu, semoga lebih semangat teman Pro 2 karena habis ini masih ada Jungkook dengan 7 buat nemenin pagi hari kamu. Jangan kemana-mana.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2, bareng sama Widis masih nemenin kamu di Sepada Pagi. Hari ini kita langsung cek aja perkiraan cuaca dari Kota Batam. Dari BMKG hari ini udah 6:30 lewat nih. Kalau dari BMKG katanya hari ini tuh hujan ringan cuy. Hujan ringan di hampir merata di seluruh tempat ya, kecuali Galang. Galang cerah. Suhunya dari 25 sampai 31 katanya. Tapi kok panas banget kayaknya ya. Ini kayak aku mulai sangsi deh kalau dibilang 31, 30 gitu. Berasanya panas banget ya. Dari kemarin-kemarin tuh panas banget, kayaknya berasa di atas 31 deh teman-teman Pro 2. Pokoknya dari Belang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Sebeduk, Bengkong, Batam Kota, Sagung, Batu Aji, itu hari ini perakirannya hujan ringan. Seringan apa? Apakah cuman sekelebat cuman hujan sebentar udah lewat abis itu cerah lagi? Kita gak tahu. Yang jelas ada hujan ringan hari ini. Mudah-mudahan sih harapan aku ya, kalau memang hujan please lah hujan agak lama dikit gitu biar gak terlalu panas. Karena kemarin panas banget, panas yang gerah banget teman Pro 2 tuh. Tapi ada kemungkinan juga masih akan berasa pengap teman Pro 2 ya. Jadi jangan lupa banyakin minum air putih aja gitu. Sarapan jangan lupa juga, sempat-sempatin sarapan terus banyakin minum air putih. Bawa tumbler yang isi air putih deh kalau gak kemana-mana.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. Nord di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.
1: Produ FM. Teman terbaik.